0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan, semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Indonesia lahir, bukan hanya satu suku. Indonesia ada, bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka, bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi, Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bene.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
3: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin.
2: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Sudah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, pendengar di pagi hari ini dari program Soto RRI Wamena, kami kembali hadirkan informasi ya untuk Anda yang mendengarkan program Soto kali ini. Tetap semangat untuk menjalankannya. Di mana? Di hari ini pendengar, di tanggal 2 Juli 2026 kita akan membangun Papua dengan topik membangun generasi Papua melalui budaya membaca bersama pengelola literasi yang akan kita ikuti bersama di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti bersama pengelola literasi Honai Uene. Dan pendengar, di pagi hari ini di pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, di mana pembawa acara nantinya ya, presenter untuk hari ini ada Agustinus Pagiling, narasumber Bapak Gradus Leba, pengelola literasi Ibu Maria Kamogi, bendahara literasi, ada Kakak Delvina Kosai, sekretaris literasi, dan juga Adi Melinche MC Mote, anak literasi, yang akan kita ikuti bersama nantinya bersama mereka bagaimana, seperti apa, hal-hal apa yang akan menjadi motivasi untuk kita, terlebih khusus masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang ingin membangun generasi-generasi anak-anak Papua ke arah yang lebih baik. Dan pendengar, kita masih menikmati tembang-tembang hiburan dari program Satu RRI Wamena untuk menemani ruang dengar Anda, menghibur Anda juga sambil menantikan di pukul 10 nanti kita ikuti gerakan membangun Papua.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Kami informasikan ya bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti gerakan membangun Papua. Pendengar, masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda yang kami pilihkan untuk menghibur Anda untuk hari ini ya. Sambil menantikan di pukul 10 nanti gerakan membangun Papua yang dibawakan oleh rekan saya Agustinus Pagiling.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
2: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Amah, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Sudah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Rai Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ikuti gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua untuk hari ini. Kali ini pendengar dari RRI Wamena dengan topik Membangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca.

0: secara teknik maupun
1: agak begitu ya. Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, senang sekali di pagi hari ini saya Agustinus Pagiling hadir kembali dalam program Gerakan Membangun Papua atau GMP, yang dimana acara ini merupakan siaran berjaringan yang Anda juga bisa dengarkan tak hanya di Pro 1 RRI Wamena, tapi juga Anda bisa dengarkan di Korwil 1 Papua, yang mana RRI Jayapura, Pro 1 RRI Biak, Nabire, Serui, Bopendigul, Merauke, dan Nabire. Ya, pendengar, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Delvina Kosai yang merupakan sekretaris literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama, dan juga ada adik kita yaitu Meslin Ems Mote yang merupakan anak literasi. Dan juga nanti di sesi kedua kita akan kedatangan juga narasumber yaitu Gerardus Leba yang merupakan pengelola literasi, dan juga ada Maria Kamogi yang merupakan bendahara literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama. Ya, di mana pendengar, program ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tak hanya Anda dengarkan juga di Korwil 1 Papua, tapi juga Anda bisa menonton di kanal YouTube kami di RRI Wamena, Facebook kami di Bangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Delvina pagi hari ini?
2: Baik dan sehat selalu.
1: Sehat selalu. Kalau adik Meslin, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik dan sehat selalu.
1: Oke, baik. Gimana rasanya bisa hadir di studio Pro 1 RRI Wamena di pagi? Ya, agak sedikit santai saja. Ya. Oke. Baik, mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai. Apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honai Sabulama ini?
2: Ketertarikan saya di situ, saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, ya. Tapi anak-anak saya itu kurang membaca, kurang membaca. Jadi saya tertarik, saya harus bergabung dengan Rumah Baca Literasi untuk membimbing anak-anak saya itu. Okay. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
1: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di Rumah Honai ini seperti apa? Apakah cukup besar atau bagaimana?
2: Iya, ada sebagian. Iya, yang sebagian besar ada yang mau ingin untuk bergabung juga ya. Di situ.
1: Kalau secara umum untuk anak-anak lembah ini, atau mungkin anak-anak Papua Pegunung lah pada umumnya, apakah mereka mempunyai minat baca cukup besar juga, atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu Delvina ini?
2: Ada sebagian yang ingin untuk bergabung di Rumah Baca, ada sebagian juga yang mungkin kurang pengetahuan kah, kurang mengerti di situ, jadi ada yang malas tahu juga di situ.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Kalau adik Meslin nih, kenapa bisa tertarik untuk menjadi, ya bisa dibilang anak didik ya, dari literasi Rumah Baca Honai ini? Apa yang bikin Meslin tertarik untuk bergabung di Rumah Honai Baca ini?
3: Saya tertarik karena di sana bisa latih membaca, menulis, menggambar, mewarnai.

0: Ya.
1: Mengenal huruf dan menjaga kebersihan diri.
0: Oke, jadi itu yang bikin adik Meslin tertarik ya. Oke, kalau adik Meslin siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung di rumah Hone Baca?
1: Orang tua.
0: Orang tua ya. Berarti orang tua juga apa ya, mempunyai pandangan yang positif juga ya terkait dengan rumah Hone Baca ini. Nah, kalau teman-teman Meslin di sana apakah cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya, atau adik Meslin juga sudah pernah mengajak teman-temannya juga atau bagaimana?
1: Sudah pernah.
0: Sudah pernah. Terus dong bilang apa?
1: Terima kasih karena Mei sudah mengajak kami untuk datang ke literasi.
0: Oke, ke literasi ya. Terus selama di sana ini Meslin sudah bergabung sudah berapa lama di literasi?
1: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
0: 3 tahun yang lalu ya. Oke. Baik. Kalau Ibu Delvina ini, kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu enggak untuk adik-adik atau mungkin juga syarat khusus apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung di sana?
2: Di sana tidak ada syarat khusus seperti itu. Kita terima siapa saja. Siapa saja di situ. Tapi yang sekarang ini nih anak-anak.
0: Ya.
2: Kita bina di sana tuh anak-anak.
0: Ya.
2: Umur anak-anak saja.
0: Anak-anak saja. Ya. Oke. Terus untuk pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di Hone Lama seperti apa? Mereka apakah mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin sangat senang nih?
2: Mereka juga sangat senang.
0: Senang ya. Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, anak-anak benar. Tidak pergi ke tempat-tempat lain melakukan hal-hal negatif ya.
2: Benar. Orang tua di sana tuh sangat senang juga satu, ya.
0: Oke, kalau untuk di Sabulama ini apakah khusus anak-anak di sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain?
2: Dari kabupaten lain juga bergabung, dari anak-anak Duga, ada anak-anak Lani,
0: ya.
2: Tolikara, itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ.
0: Oke, kalau Meslin nih, Meslin paling senang kalau untuk ke program baca kah atau program mungkin yang lain-lain di sana paling senang Meslin apa tuh?
1: Membaca.
0: Membaca. Terus yang buku bacanya yang paling banyak itu dibaca apa? Yang paling senang?
1: Buku ruang.
0: Buku ruang ya.
2: Ruah.
0: Itu terkait apa itu, seperti apa? Mungkin kita juga penasaran nih yang menceritakan soal apa itu?
1: Soal firman Tuhan.
0: Oh, firman Tuhan ya. Kalau di sana ada dongeng juga enggak?
1: Ada.
0: Apakah di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca sana apakah tidak hanya membaca saja, adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu? Ada biasa ya?
1: Ada.
0: Oke, biasa seperti bagaimana itu? Bisa digambarkan mungkin atau diceritakan apakah dongeng-dongeng soal kisah-kisah yang ada di Wamena atau kisah-kisah firman atau bagaimana?
1: Semut sama harimau.
0: Oke. Itu bagaimana itu?
1: Semut sama harimau. Semut ini, harimau dia sombong. Dia sombong, tapi semut deh tidak sombong. Semut dia bilang begini, ya. Harimau kau sombong, tapi saya tidak sombong. Saya bisa gigit kau.
0: Oke, oke. Jadi berarti di sana ini Meslin selama di sana juga tidak dihajar untuk membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honewen ini Meslin juga bisa diajarkan untuk bercerita ya, betul nggak?
1: Betul.
0: Betul. Terus kalau pulang dari Hone Baca ini biasa nggak orang tua tanya-tanya? Meslin,
1: biasa.
0: Apa saja dipelajari di sana seperti itu?
1: Biasa.
0: Biasa ya. Tapi tidak mengganggu nak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke, baik Ibu Delvina, kalau Meslin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di rumah baca Hone Wene ya di sana. Nah, terus

0: Apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas rumah baca ini dibatasi juga, atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana, iya, sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga dan orang tua di rumah?
1: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4. Ya, kita di sana belajar bersama di sana.
0: Oke. Ibu Delvina, kalau untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang nih?
1: Kami Bapak, ya, Bapak Gerard, oh, ya, Mama Maria dan saya. Ada Mama Mei juga, mamanya Mei juga ya di sana. Kami ada 4 orang ya.
0: 4 orang.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk terkait dengan buku bacaan di sana nih, apakah sudah cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri melihatnya?
1: Kami sangat membutuhkan lagi.
0: Membutuhkan lagi. Ya. Oke, jadi harapannya kedepannya bukunya makin banyak ya?
1: Iya, bukunya makin banyak ya.
0: Oke, kalau harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan supaya adik-adik di Kabupaten Jayawijaya ataupun mungkin juga adik-adik di seputaran Wamena untuk tertarik bergabung di rumah baca ini?
1: Iya, harapan saya mungkin untuk anak-anak, ayo semangat, kita harus belajar. Kita semangat pergi ke rumah baca itu.
0: Oke, jadi seperti itu. Kalau Dek Meslin nih harapannya nih untuk kedepannya supaya rumah baca ini bisa menjadi tempat belajar sekaligus bermain juga, Adik Meslin seperti apa nih untuk rumah baca Hona ini?
2: Kalau saya, mari teman-teman kita belajar di literasi agar kita membangun masa depan yang baik.
0: Oke. Cukup menarik ya, Adik Meslin ini kayaknya memang minat baca ini apa ya, harus ditingkatkan karena Adik Meslin ini membuka wawasan ya, dan juga mungkin bisa beradaptasi ya, ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan tak hanya sekedar membaca tapi tentunya baik dari pendidik ataupun juga teman-teman di lingkungan, dan juga buku-buku bacaan ini bisa membawa sisi-sisi positif yang tentunya bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan dari Adik Meslin sendiri ya. Oke. Baik, dan juga pendengar di studio nantinya akan hadir Geraldus Leba yang merupakan pengelola dari literasi rumah baca Honai Sabulama, Honai Wehe Wene ya, ya Sabulama, dan juga hadir juga nanti Maria Kamogi yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honai Wene Sabulama ini. Dan kami informasikan kembali pendengar, acara ini juga didengarkan di Korwil 1 Papua, yaitu dari Pro 1 Jayapura, Nabire, Wamena sendiri tentunya, Bisui, Roke, Bopen Digol. Jadi Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena dan Facebook dari RRI Wamena. Dan ya, di pastinya untuk minat baca ini cukup besar ya, karena selain menambah wawasan, tetapi juga banyak dampak positif yang bisa didapatkan dengan membaca ya, terkait dengan apa ya, terkait dengan sistem pergaulan, terus mengadaptasi terhadap lingkungan, dan juga literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya, dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa di literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya, dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa di terhindar.

literasi rumah baca Honai Sabu Lama. Tapi sebelumnya kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia di 97,1 MHz ataupun juga kanal informasi melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena. Kami akan kembali segera.

0: Di program GMP Gerakan Membangun Papua dengan topiknya itu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Dan kita sudah berada di sesi kedua untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada kurang lebih 40 menit ya. Dan kalau tadi kita sudah di sesi pertama sudah menghadirkan yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honei Wene, dan kali ini kita langsung dihadirkan oleh pengelola sendiri dan juga ada sekretaris ya. Dan pendengar, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di sesi kedua ini, dan saya sampaikan sendiri bahwa literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, menganalisis, dan mengelola informasi lebih dari sekadar mengeja, di mana literasi modern juga yaitu mencakup kecakapan, maksud kami berpikir kritis dan memecahkan masalah dan memahami dunia, termasuk menginterpretasikan data, baik itu media digital dan angka penegaranya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja ya. Baik, kita sapa langsung kedua narasumber kita di pagi hari ini, Gerardus Lebah yang merupakan pengelola dari rumah baca Honei Wene Sabulama. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi,
0: Pak. Oke, oke. Salam. Pak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Oh, sangat
0: baik. Sangat sekali ini bisa hadir di Studio Pro 1 malah.
1: Sangat menyenangkan.
0: Oke. Oke, kalau di sampingnya ada Ibu juga dari bendahara ya, sekretaris ya?
1: Bendahara.
0: Oh, bendahara. Maria Mogi, bagaimana Ibu Maria pagi hari ini?
2: Baik.
0: Senang ya di pagi hari.
2: Senang sekali.
0: Tapi agak sedikit tegang ya. Mungkin karena berhadapan dengan kamera, tapi enggak apa-apa. Kita lebih santai lagi, lebih rileks. Soalnya ini juga tentunya topiknya menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Nah, baik, saya dulu ke Pak Gerardus Leba ini sebagai pengelola nih. Kalau boleh tahu sejarahnya literasi Rumah Baca Honei Sabulama ini sudah berdiri berapa tahun?
1: Kalau yang untuk literasinya itu kurang tahun, kita berjalan.
0: Ya. Kita berjalan ya.
1: Kita berjalan 3 tahun, dihitung dari waktu itu tanggal 2 April, tepat hari

0: tahun mama, kita langsung curhat. Di tanggal ini kita dirikan literasi.
1: Berarti tahun 2022 ya?
0: 2023.
1: 23 ya. Oh ya betul, 3 tahun ya.
0: 3 tahun lalu. Dari situ sudah kita, sebelum itu sudah jalan dengan anak-anak sekami dari gereja.
1: Oh iya. Ya,
0: dari gereja anak sekami sudah berjalan. Akhirnya sudah kita harus buat lagi, karena ada kendala-kendala yang terjadi di kegiatan itu untuk anak-anak itu, sudah kita buat literasi yang lebih bagus.
1: Oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik atau mengubah hati Bapak sehingga membuat rumah baca ini?
0: Oh, dari motivasi awalnya itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan pribadi, yeah. Sebenarnya kebutuhan pribadi. Saya ini sebagai benevolok, ya pelayan di gereja Yesus Pogorowa Laisikemo. Sabu lama itu saya angkat karena saya membesarkan nama itu di mana kampung yang saya tinggal saat ini di Sabu lama. Itu kebutuhan pribadi, maksudnya anak-anak ini untuk kegiatan pelayanan di gereja mereka sangat kurang dan mati karena mereka belum lancar untuk membaca. Itu yang membuat mereka takut. Dan mungkin yang ini, literasi ini saya bentuk supaya saya bimbing secara khusus untuk anak-anak ini. Hanya khusus untuk anak gereja Katolik.
1: Oke.
0: Okay. Iya, anak gereja Katolik yang ada di wilayah kami. Yesus Pogorowa Laisikemo, Sabu Lama. Banyak orang percaya bahwa di sana tempat di mana para leluhur, nenek moyang, nenek dorang, tete dorang yang terima Injil Katolik pertama.
1: Okay.
0: Sehingga ada monumen gereja Katolik yang ada di Wesakut itu. Nah, di sinilah kebutuhan anak-anak ini. Berjalan kurang lebih sekitar mendekati 20 tahun. Aduh, ini macam-macam tidak berkembang.
1: Yeah.
0: Karena keterbatasan mereka tadi untuk membaca. Itu yang membuat saya tidak, saya harus bangun literasi ini dan saya harus mengajar anak-anak saya untuk membaca, menulis, berhitung, untuk memahami informasi dan juga berpikir secara kritis. Dan itu semua untuk kepentingan mereka, pengembangan pengetahuan mereka. Ini mereka harus mereka bawa pulang. Seperti itu.
1: Oke. Kalau untuk ketertarikan dari masyarakat di sekitar Sabu Lama ini, bagaimana?
0: Kalau ini? Ketertarikan dari masyarakat, yang pertama itu saya lihat dari keluarga.
1: Keluarga dulu.
0: Keluarga saya mendukung ya. Dari keluarga sangat mendukung, saya punya anak-anak, saya punya istri. Mereka sangat mendukung kalau ini kita buat. Akhirnya dari keluarga tadi yang pertama dengan mama, keluarga mama Delvina tadi, ya, Bapak Lukas Matuan dan juga Bapak Engel Mote yang dari Paniai, anaknya tadi itu, saya coba gabung mereka, bisa kan tidak kita buat ya untuk bimbing anak-anak. Akhirnya mereka setuju, ya Bapak ini bagus sekali. Dari situ kita berjalan mulai dengan rangkum untuk seluruh gereja, orang-orang tua, kita jalan. Karena ada hasilnya ketika kami berjalan kurang lebih 2 tahun itu, anak-anak sudah berani untuk tampil di gereja, ya, untuk membaca, mereka bisa tampil, mereka rasa diri bahwa ini kami punya, ini saya punya, maka saya harus buat sesuatu. Dan itu benar, seperti itu.
1: Oke. Okay. Dari Ibu Maria Mogini, sejauh mana ini Ibu melihat tak hanya ketertarikan dari masyarakat Sabu Lama, tapi mungkin juga dari orang-orang yang di sekitar, yang ada di kompleks dari rumah baca ini?
2: Ya, untuk sekarang puji Tuhan. Nah, untuk keluarga, masyarakat di sekitar, mereka sangat mendukung. Mereka bilang, daripada kita punya anak-anak pulang sekolah, bermain ke jalan, ke kali. Tapi puji Tuhan, untuk selama ini Bapak Mama sudah membimbing anak-anak kami dan kami terus mendukung Bapak dengan Mama.
1: Oke, jadi sejak ini nilai positifnya cukup luar biasa ya. Apakah itu tidak mengganggu juga nih untuk aktivitas adik-adik, mungkin anak-anak bilang mungkin kenapa kesana terus, sehingga mungkin pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya ya, sehingga mungkin tidak membantu orang tua, mungkin tidak berkebun atau bagaimana dari pandangan Ibu sendiri?
2: Makanya dari itu kita anak-anak mulai semangat, jadi kita cari waktu, kita tentukan. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya tugas dari sekolah, kami izinkan mereka kalau ada kesulitan untuk buat tugas datang. Kita akan bimbing mereka, bantu mereka untuk pelajaran di sekolah, mungkin ada PR. Kami bantu mereka, tapi kami sudah minta izin ke orang tuanya. Orang tuanya mendukung sekali. Senang sekali.
1: Oke, dari Pak Razmur ini, sejauh mana nih Bapak melihat pentingnya nih literasi dalam kehidupan sehari-hari?
0: Kalau saya secara pribadi ini sangat penting ya. Ya. Kemarin ketakutan saya, kegelisahan saya untuk pelayanan di gereja,
1: ya,
0: hari ini terjawab.
1: Terjawab ya.
0: Yo, hari ini terjawab. Itu bahwa ini baik, dampaknya sangat baik untuk literasi ini. Hanya soal waktu saja untuk kita yang sebagai kami sebagai pengelola kami ambil sikap sendiri. Karena kita di literasi itu tidak ada yang mau membiayai kita. Tidak ada. Kita suka rela saja mengisi waktu tua kita ini mungkin. Ya, saya lihat itu. Dan saya tidak mau tinggalkan hanya bekas kaki di atas tanah ini, tidak. Saya mau supaya biarlah anak-anak itu bisa, mereka bisa melihat bahwa diri mereka itu berguna untuk tanah ini. Sehingga mereka bisa belajar ya. Ada yang menarik bagi saya itu, kemarin itu hanya dari anak-anak saya kami, tapi hari ini sudah
1: setidaknya.
0: Ya, setidak. Tetangga kami dari Tolikara, dari Lani, mereka ada, mereka hadir. Dan sekarang banyak sekali. Dari awalnya sekitar kurang lebih mungkin sampai 50 ya. Tapi hari ini sudah 100 lebih,
1: Anak lebih
0: yang hadir. Iya, anak yang hadir kegiatan itu. Di sana mereka bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu yang kami lakukan. Dari perkembangan ini waktu berjalan, mulai sudah ada modulnya, kami sudah siapkan para tutor, kami sendiri juga jadi tutor untuk mereka. Kami tidak bisa mengajak orang dari luar, karena kami tidak punya biaya untuk membayar mereka. Ya. Ini kami hanya mengisi untuk kepentingan pribadi sebenarnya, untuk pelayanan kami di gereja. Tapi sekarang sudah berkembang dengan anak-anak yang dari luar mulai masuk. Mereka sudah bisa cerita, mereka membaca dan mereka sudah bisa cerita apa yang mereka baca. Ini menurut saya luar biasa. Dan ada orang tua yang datang, Bapak bisa kami daftar juga kami punya anak di sini ya? Saya bilang, tidak daftar, datang saja
1: ya?
0: Iya. Tapi kami bayar berapa? Tidak, juga tidak bayar. Jadi datang saja, mari kita mereka bermain di sini dan pada waktu mereka pulang. Kami buat senyaman mungkin anak-anak itu merasa bahwa di tempat ini mereka bisa untuk belajar berkembang.
1: Berarti selain minat yang dari anak-anak sendiri yaitu memang minat untuk membaca, kayaknya yang lebih lebih luas lagi itu mental anak dilatih ya.
0: Iya, dilatih, benar.
1: Jadi anak-anak dari didik dari Sabulama ini, rumah baca Honeywene Sabulama ini, sehingga mentalnya untuk tak hanya berbicara di orang lingkungan sendiri tapi mungkin juga di lingkungan orang banyak juga sudah mulai mental ya, termasuk dari yang tadi saya lihat mentalnya sudah mulai beda ya. Oke. Baik, kalau untuk pengadaan buku-buku di sana bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada kekurangan-kekurangan bagaimana? Dari Ibu Maria Mogi bagaimana?
2: Kalau untuk buku kami pakai masih seadanya.
1: Seadanya.
2: Iya. Itu yang kami pakai selama ini.
1: Oke. Jadi masih perlu ditambah ya karena.
0: Iya, kami selama ini kita bekerja sama dengan ketika kami buat literasi ini kami kekurangan buku. Kami pakai buku seadanya saja. Iya, untuk buku seadanya saja. Akhirnya kami coba connect dengan perpustakaan daerah yang ada.
1: Iya,
0: kita coba kontak mereka dan mereka bilang, "Aduh, bisa. Ada buku-buku di sini daripada simpan saja, bisa bawa ke tempat literasi. Di sana buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Itu mereka kita cari ceritanya situ, ada hal baik di situ untuk anak-anak baca." Itu buku. Terus ada juga donatur-donatur buku yang mereka bawa daripada buku itu tumpuk saja di rumah, mereka tumpuk di rumah literasi. Sehingga kita di literasi itu kita buat pakai kita punya rumah pribadi. Kita olah rumah itu dibuat seperti apa supaya jadilah perpustakaan. Dan di situ tercatat juga literasi ini dari perpustakaan Ilokama.
1: Ya,
0: perpustakaan Ilokama. Itu terdaftar di perpustakaan daerah, bahkan sampai nasional.
1: Saya tertarik tadi nih dari tanggapan Bapak bahwa dari Balai Perpustakaan ya, provinsi ya?
0: Daerah,
1: kabupaten ya?
0: Kabupaten ya.
1: Oke, sejauh ini dari kabupaten, baik itu dari kabupaten ataupun juga dari provinsi, sejauh mana mereka? Ada gak konektivitas atau sama yang dibangun sehingga, karena ini adalah pastinya salah satu membangun generasi muda, ya generasi awal itu dari membaca. Bagaimana sejauh ini kerjasama yang dilakukan
0: oleh... Oke, terima kasih. Ya, untuk kami sebagai mitra lah.
1: Ya,
0: kita literasi sebagai mitra dengan perpustakaan daerah yang kabupaten ini. Setiap ada kegiatan kami selalu berdiskusi dengan mereka. Apa yang bisa

0: kebuat untuk kami, itu yang mereka bantu. Mereka bantu. Tadi seperti buku, lemari atau rak buku, itu mereka juga sumbang juga untuk kita. Mereka titip, dititip, tidak disumbang. Itu kan barang aset negara, jadi itu yang dititipkan ke rumah baca kita.
1: Oke.
0: Okay. Sampai kedua bulan lalu ya, kita undang juga Bapak Kepala Dinas juga, ya kami bicara-bicara di satu kafe yang ada di Wamena, karena saya punya niat untuk membuka literasi atau rumah baca yang ada di pinggiran kota ini, dan kami mengundang ada dari Walesi, dari gereja GKI, ya mereka yang mau merelakan tenaganya, waktunya untuk anak-anak. Kami boleh fokus pada anak-anak dulu, ya walaupun perpustakaan itu untuk umum, tapi untuk literasinya kami fokuskan pada anak-anak.
1: Oke, dari Ibu Meriam begini, kalau andai kata ada yang mau membantu nih, baik itu mungkin secara finansial ataupun langsung dalam bentuk fisik buku ini. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau ada mungkin dari perorangan atau mungkin dari perkelompok atau bagaimana?
2: Oh, kalau untuk ada yang mau membantu kami, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan itu semua.
1: Oke. Bagaimana caranya ini supaya bisa, andai kata ada yang mau membantu dalam bentuk buku seperti itu?
2: Kalau ada yang mau membantu buku, mari kita datang ke rumah literasi, okay, supaya bisa lihat sendiri, baru kita terima bukunya.
1: Ada kontak person mungkin, ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi atau WhatsAppnya?
2: Kita pakai Facebook, WhatsApp.
1: Okay. Facebooknya apa namanya?
2: Literasi Honebene.
1: Honebene ya, iya. Berarti bisa langsung mengontak saja itu.
2: Iya.
1: Alamatnya di Sabulama Sabu Saput ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi
0: berapa gradus lebar?
1: Oke, okay, iya. Bisa.
0: Gradus lebar juga bisa.
1: Bisa ya. Gradus lebar ya. Bapak, pastinya dalam mengelola rumah baca Honebene ini pastinya banyak juga sisi positif yang didapatkan ya. Tapi ada pastinya tantangan-tantangan ya, tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ya termasuk mungkin dalam pembangunan medianya atau tempatnya, apakah muat nih menampung orang dalam jumlah banyak ya, karena makin lama makin banyak ya. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak mengakalinya?
0: Saya secara pribadi, karena ini niat pribadi untuk anak, dari tantangan yang paling, menurut saya yang paling, itu sebenarnya tantangan dari dalam diri saya. Tetapi itu kita bisa mengatasi. Ini tidak dipaksa, tidak ditawarkan oleh orang lain, tetapi ini niat baik dari keluarga, saya sendiri. Dan kami buat itu tantangan secara pribadi, saya rasa tidak, karena mau sendiri jadi. Mau sendiri. Kalau tantangan secara umum, sangat banyak.
1: Ya, mungkin bisa diceritakan.
0: Sangat banyak. Kami kekurangan banyak buku.
1: Banyak.
0: Untuk anak-anak, kita mau paksa anak untuk baca, tapi tidak ada buku. Bukunya saya ada, itu saja. Sampai mereka bilang, bapak ini saja. Karena kan mereka bosan juga.
1: Okay.
0: Juga, yang lain, sekarang sudah masuk dengan digital. Itu
1: digital,
0: juga tantangan kami berat itu. Ketika ditawarkan, kami mau cari informasi dari luar, pakai HP atau laptop, tidak ada jaringan. Apalagi di tempat saya itu jaringan sangat susah. Ya, kami sangat butuh itu juga. Untuk yang lain, ya, kami cerita bagaimana. Tapi ini rumah literasi Honebene ini belum masuk pada lembaga.
1: Yeah.
0: Kami pakai komunitas saja.
1: Komunitas ya.
0: Komunitas keluarga yang kami buat. Jadi struktur tadi yang kami buat, saya buat saja. Kami, jika ada yang minta, kami buat saja. Sebenarnya ini ibu keluarga ini, saya punya istri sendiri yang mendorong untuk melakukan kegiatan ini. Kalau untuk masyarakat secara pribadi saya, untuk tantangan untuk mereka menolak, tapi mereka sepertinya tidak.
1: Tidak ada.
0: Yang mereka tidak ada untuk, karena mereka lihat hasilnya anaknya itu. Anaknya sudah berani.
1: Mental ya.
0: Mental. Dulu saya masih lihat begini, minta maaf ya. Dulu saya masih lihat kami budaya kami orang Wamena itu di ujung rotan itu, itu yang dulu menurut kita dari luar itu ada emas ya. Tapi hari ini itu, kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi. Ya. Dan sudah mulai dari situ untuk mulai dengan tekan pada gereja ramah anak, keluar anak, rumah ramah anak, wilayah ramah anak. Artinya tekanan saya itu pada semua anak dan orang tua yang sempat mereka datang ke tempat literasi, saya bilang wajib untuk menyapa anak di mana saja mereka. Wajib untuk menyapa anak. Bukan hanya anak-anak sendiri boleh disapa, tidak. Semua anak wajib untuk menyapanya.
1: Okay. Ya.
0: Jadi mungkin itu untuk tantangan secara itu saya rasa

0: Tidak ada ini, kami mau sendiri, jalan sendiri. Jadi apapun resikonya, sudah jalan. Ya, kami tidak mau ini putus dan tetap jalan apapun resikonya. Dan kami yakin Tuhan selalu menyertainya.
1: Oke, pastinya kan tidak hanya butuh dari minat anak untuk membaca, tapi fasilitas fisik untuk rumah tempat sendiri bagaimana ini? Apakah sudah memenuhi? Karena makin lama makin banyak orang ya, banyak-banyak anak-anak. Nah, bagaimana nih Bung Gerald dan Ibu Maria Mogi untuk menghadapi tantangan tersebut?
0: Kalau ini, ya pertama kami hanya buat taman.
1: Taman
0: di
1: ya?
0: Tempat saya itu taman. Datanglah ke tempat literasi sana. Ya, kita bisa lihat taman, ada bunga, pot-pot bunga yang kami buat, kami sulapkan supaya bisa anak-anak bisa nyaman. Siapa saja yang datang ke tempat literasi merasa nyaman.
1: Okay.
0: Yang pertama merasa nyaman. Suasana, hawanya itu merasa nyaman. Terus karena tadi soal tempat tadi, kami pakai rumah pribadi.
1: Rumah pribadi.
0: Pakai ruang depan untuk perpustakaan, ke belakang untuk anak-anak bisa untuk belajar bermain. Akhirnya kami bongkar. Dilihat dari situ, waktu ini kami bongkar ini kandang kandang ayam sama kandang kelinci, kami bongkar sulap untuk menjadi ruangan anak.
1: Okay.
0: Ya, itu yang kami buat. Ada yang datang lihat, aduh ini atap ini saya ini bocor-bocor bagaimana? Saya bilang ya sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak berdiri di tempat yang tidak bocor. Tapi sampai hari masih itu ruangan masih sangat sederhana untuk kami, ya sangat memperhatikan. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak rasa nyaman. Kami buat bagaimana supaya anak-anak itu nyaman untuk tempatnya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung kegiatan kami ini. Mereka juga menyumbang. Hari ini mereka ada menyumbang sesuatu yang mereka punya, kayu atau sen untuk kami perbaiki. Ya, ada beberapa orang yang kami mungkin tidak akan sebut nama di sini, tapi mereka punya hati untuk anak-anak ini banyak sekali ya di sana. Dan kami sudah mulai dengan apa yang kemarin kami dapat penghargaan untuk literasi ini tingkat Papua, akhirnya saya naik lagi ke tingkat nasional mendapat penghargaan yang terbaik untuk perubahan anak.
1: Oke. Ya. Dari Ibu Mogi nih sendiri. Sejauh ini Ibu lihat dari anak-anak yang sudah bergabung di Rumah Baca Honesa Bulama Wene ini, bagaimana nih Ibu lihat dari anak-anak yang bergabung, bagaimana secara mental, secara
2: kalau untuk anak-anak selama ini yang kita bimbing, puji Tuhan mereka sudah mulai untuk berani diri, untuk tampil ke depan, untuk berbicara. Mereka sudah mulai berani.
1: Oke. Kalau dampak ke negatif yang ada di sekitar, apakah cukup berpengaruh juga sehingga berkurang dari pandangan Ibu selama adanya Rumah Baca Honewene ini?
2: Kalau untuk itu, untuk sementara mereka masih semangat untuk datang.
1: Oke, jadi dampak positif yang ditimbulkan juga itu pastinya tingkat kenakalan anak-anak, termasuk mungkin yang banyak ini anak-anak Ibonya bagaimana? Apakah juga ada sedikit berkurang di sekitar Sabulama sana Ibu lihat dengan hadirnya dampaknya adanya Rumah Baca ini bagaimana?
2: Kalau untuk anak Aibon saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu untuk selama ini.
1: Oke, dari Pak Gerald bagaimana?
0: Kalau dari saya lihat anak-anak di sana itu anak-anak putus sekolah,
1: iya.
0: Tapi dalam pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua. Dan untuk anak-anak yang di luar dari pengawasan itu sepertinya tidak, belum temukan.
1: Benar.
0: Ya, anak-anak lebih banyak anak-anak sekolah. Karena di literasi pada awalnya itu apa untuk anak-anak yang mereka tadi katakan untuk buat PR apa itu, kita dari situ kita mulai berkembang, akhirnya semua bergabung anak-anak yang putus sekolah dan juga anak-anak yang putus sekolah ini kami berjuang juga untuk mereka bisa sekolah. Itu dari literasi ini. Kami dekati anak-anak untuk atau orang tua, kenapa dia tidak sekolah, apa kendalanya, dan dari situ kami mulai cari jalan bagaimana mencari donatur supaya mungkin kena uang sekolah atau pakaian, ya kita siapkan juga, kami siapkan juga untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan, kami di situ punya mitra juga dengan WVI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dengan WVI juga. Kita sangat terima kasih dengan WVI karena mereka bergumul dengan anak-anak juga, jadi sepertinya botol ketemu tutup ini dengan WVI. Jadi kita jalan
1: klop ya.
0: Dan mereka punya visi misinya dan kami mulai berjalan belajar dari mereka, itulah kami jalan sampai hari ini.
1: Oke.

0: ada sedikit terlupakan tadi ini. Kalau konsep dari bapak berdua ataupun juga teman-teman yang mengelola dari rumah baca Honai Wenesa Bulama ini bagaimana? Apakah cuma membaca saja atau jenis-jenis buku yang atau termasuk juga jenis-jenis buku yang disediakan itu dalam jenis apa saja?
1: Kalau konsep kami itu yang penting saya lebih fokus kepada anak itu bisa membaca.
0: Oke.
1: Okay. Bisa membaca. Karena dari konsep saya pribadi, ketika dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan apa yang dia baca itu untuk kehidupannya.
0: Okay.
1: Banyak sekali anak-anak bisa membaca, tetapi ketika mereka membaca, tanya lagi apa yang kau baca tadi, dia sudah tidak tahu.
0: Tidak tahu.
1: Di situ yang kami bimbing mereka baca, mengerti, dan bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Dari landingnya itu pada anak sendiri tentang hidupnya nanti. Dia mengerti tentang hidupnya, dia harus lakukan sesuatu apa yang dia bisa tahu bahwa hidup saya ini berarti. Ya, itu kami giring mereka ke sana. Giring mereka ke sana. Karena kalau mau lebih itu di sekolahnya. Di sana ada kurikulum, ada segala macam di sana. Nah, tapi kita di sini tidak ada.
0: Okay.
1: Kita fokuskan pada mereka datang bermain dan kami fokuskan itu membaca. Kami mulai dari dirinya sendiri. Menulis. Contoh saja menulis. Dia menulis namanya sendiri. Aduh, kita juga tidak bisa baca.
0: Okay.
1: Dan kami bimbing tulis namanya itu seperti ini. Dia punya nama seperti ini dan dia setelah tulis dia tidak tahu. Dia tahu ini siapa nama Gerard. Nah, ini biasa panggil Gradus ini.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga kita tulis coba kau baca tulisan ini. Dia tidak tahu baca. Berarti dia punya nama sendiri. Nah, kita mulai belajar mereka dari awal begitu. Dari anak dari apa cara mereka untuk apa bermain tuh sambil mengenal huruf, angka dan aduh fokus juga kita ya walaupun sedikit pening tapi sudahlah siapa suruh kamu buat ini jadi kita harus melangkah dan terus.
0: Oke. Okay. Dari Ibu Maria Mogi nih ada nggak mungkin dari awalnya membaca atau membaca dari kisah penulis mungkin yang kebanyakan buku ini kan adalah konsepnya adalah penulis ada nggak ketertarikan dari adik-adik ini juga ke depan aduh kayaknya bagus kalau saya jadi penulis juga. Ada enggak tertarikan anak-anak untuk cerita jadi penulis? Selama ini.
2: Belum sampai. Iya. Kayaknya belum sampai.
0: Kalau untuk minat baca sendiri paling banyak diminati oleh anak-anak sendiri buku apa itu?
2: Bisa buku cerita, anak.
0: Cerita anak.
2: Itu lebih banyak cerita anak.
1: Saya tambahkan
2: terus dongeng. Oh, ya.
1: Kita dapat cerita anak itu dari perpustakaan nasional.
0: Nasional.
1: Itu ada 1000 buku mereka kasih kita.
0: Oh, 1000 buku.
1: Iya, 1000 buku. Kita mereka lihat itu waktu itu mereka lihat di Facebook kan kami buat itu. Akhirnya kita dikirim itu. Itu dari perpustakaan juga ketika itu dan mereka kontak ke Jakarta dan orang Jakarta kasih kita buku itu 1000 buku dengan satu rak.
0: Oh, iya.
1: Itu semua cerita tentang anak. Jadi sebelum kegiatan kita datang, sebelum kegiatan sampai absen-absen, wajib anak harus ambil buku untuk baca dulu. Lihat, waktu lihat gambarnya kacakan, pokoknya mereka harus ambil buku di rak dulu. Mereka pegang, entah untuk mau lihat gambar atau baca itu urusan mereka. Ya, keputusan mereka. Tapi setelah itu kami langsung masuk kepada mereka. Kami sudah siapkan ada materinya kegiatan kita di rumah baca hari ini sudah ada materinya.
3: Ada modul ya,
1: ada modulnya. Terus dan itu kami tanya lagi, tadi yang baca buku mana? Yang pegang buku. Buku apa itu? Ceritanya bagaimana? Ah, mereka sudah berani maju dan mereka cerita. Sebelum itu tidak bisa sekali, mulai garu-garu sana sini. Cara macam hari ini saya lihat bahwa ada hasilnya, ada buahnya, dampaknya yang positif luar biasa.
0: Oke. Ada ketertarikan saya tadi, ada sedikit terlupakan juga. Nah, untuk buku yang dibaca adik-adik ini, sebelum dibaca adik-adik, ada nggak dari pengurus mungkin mensortir dulu, apakah ini buku ini layak untuk dibaca atau tidak, bagaimana?
1: Kalau itu saya tidak sampai ke sana, karena semua itu buku cerita, jadi saya belum ini untuk anak saja. Tapi belum ada yang untuk orang dewasa, untuk anak itu memang ada rak tersendiri. Itu untuk umum yang baca agak berat, menurut saya agak berat. Itu kalau tamu yang datang ke rumah, kalau bapak juga mau datang ke rumah bertamu, yang pertama itu ya ambil buku di sini, kan jual rak buku. Oh ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa. Oh ini dia cari situ. Sambil menunggu jika ada perlu dengan saya, dia ambil buku dulu, dia bisa baca-baca atau lihat paling kurang.
0: Berarti ada pembatasan juga
1: ada, anak. Kita sudah siapkan
0: ya, nggak boleh dibaca ini ya.
1: Ini untuk yang ini berat ini. Ya. Kamu baca yang ini saja. Ini cerita ya. Kita sudah siapkan itu. Kita sudah pisahkan.
0: Berarti literasi rumah baca Honai Weni Sabulama ini tidak hanya konsepnya untuk anak-anak, tapi ada juga untuk orang tua ya, khusus ya orang dewasa seperti itu.
1: Orang dewasa. Karena itu perpustakaan. Okay. Ya.

0: di perpustakaan. Kami bukan hanya untuk anak-anak, bahkan dengan orang tua. Di literasi kami buat itu kumpul mama-mama. Kami hindari. Kemarin itu soal miras apa itu kita kita sudah kita buat kegiatan untuk mama-mama. Mama siapkan benang untuk buat noken, kami kumpul. Kurang lebih saya dapat 15 mama-mama untuk buat noken.
1: Buat noken.
0: Dia buat noken. Noken itu mereka buat, terus mereka jual. Nanti kembalikan ke rumah literasi itu modalnya. Kami beli benang mungkin 100.000. Nanti 100.000 dikembalikan. Lebihnya itu yang mereka buat noken itu mereka bawa pulang. Dan hari ini kami juga mulai dengan ternak juga untuk literasi ini. Ada beberapa keluarga yang kami kumpul yang mau bergabung untuk kita buat ternak wam. Dia. Kami siapkan di sama. Kan ini omong tentang literasi ini bukannya untuk baca saja. Kalau baca saja di perpustakaan. Dari omong literasi kami sudah mulai kolaborasi dengan kehidupan yang nyata untuk supaya bisa dapat ketemu dengan masyarakat yang mereka punya kebutuhan seperti itu.
1: Oke, saya dengar-dengar tadi bahwa literasi rumah baca Honeywene Sabulama ini juga ada prestasi yang didapatkan ya, penghargaan yang didapatkan di yayasan tersebut. Penghargaan apa? Kalau boleh tahu.
0: Saya kemarin dapat sertifikat, tapi ada bonusnya apa saya tidak tahu. Mereka belum serahkan ke saya dari BPI.
1: Memang BPI, ada
0: juga dari BPI. Ini versi BPI punya.
1: Yeah.
0: Dari untuk seluruh Indonesia. Saya juga bingung kenapa satu nama yang dibacakan, yang dipanggil menjadi apa? Yang terbaik dari beberapa daerah. Menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu, kok nama saya disebutkan dan saya malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
0: Di Tangerang.
1: Tangerang ya? Tangerang Selatan ya?
0: Bintaro.
1: Bintaro. Ya. Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
0: Terbaik.
1: Terbaik.
0: Indonesia.
1: Terbaik. Untuk kategori apa itu?
0: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan
0: untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
0: Ya, keseluruhan.
1: Oke.
0: Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI yang itu mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa ya untuk menjadi pemimpin perubahan.
1: Oke. Saya tertarik nih ke Ibu Mariamogi ya. Ya, Ibu Mariamogi ini ada sekaligus sekretaris dari bendara dari Yayasan Rumah Baca Wene. Nah, pastinya sekaligus juga seorang istri ya.
0: Yeah.
1: Ya, pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga tapi suami dan juga anak di rumah. Nah, sejauh ini apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah ataupun juga bagaimana Ibu bisa mendukung dari niat baik dari Bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
2: Oke, karena kita sudah punya niat baik ya.
1: Yeah.
2: Tinggal kita atur waktu saja. Kita bagi waktu. Di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi, itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri, kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pasti kalau niat baik itu pasti jalannya ujungnya akan baik juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Bapak. Kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini, khususnya untuk pemerintah mungkin sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
0: Oke, terima kasih. Iyo, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca. Iyo, punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset, ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya mungkin kami, saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada

0: Ben itu tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik. Maka saya mohon kepada pemerintah atau toko-toko yang merasa bahwa anak ini penting, mari dukung kami ya. Mungkin lihat kami punya tempat sana dulu ya. Itu tidak, sebenarnya tidak layak ya tempat. Masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tika, anak-anak di situ. Kalau hujan, ya sudah mereka tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah, anak-anak nanti ada yang tidak pakai sendal, dan mama nanti pas anak-anak pulang, mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan. Okay. Ya, ini kami sangat membutuhkan itu.
1: Okay.
0: Ya, sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak lah, paling kurang. Ya, seng yang bocor ini jangan sampai kami usahakan. Ya, kali kita pakai lem saja. Tapi kami mulai jalan. Ya, kita jalan saja.
1: Okay. Mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga, mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan lagi. Keunggahan hati ya untuk membantu seperti dia.
0: Oh, okay. Saya senang hati. Kita berdoa hampir dalam pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
1: Okay, Ibu mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
2: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita supaya untuk ke depan mereka lebih baik lagi.
1: Okay, terkait dengan hal membaca ini ya.
2: Iya.
1: Okay, jadi. Bapak mungkin secara umum atau mungkin anak-anak ini dengan hadirnya rumah baca ini yang dimana tidak hanya membuat seseorang mampu membaca, menulis dan menganalisis informasi, tapi harapan ke depan Bapak, anak-anak ini ke depannya apabila mungkin sudah dewasa, nah harapannya seperti apa? Apa yang mereka bisa dapatkan dari hasil dari membaca dari rumah baca Hone Sabulama ini?
0: Kalau dari saya untuk anak-anak ke depan ini tanah kalian punya.
1: Yeah.
0: Kamu lahir di tanah ini.
1: Yeah.
0: Dan kamu harus membangun tanah ini. Yeah. Mungkin dari hal yang kecil, kita belajar pengalaman pribadi yang berjalan, apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Yeah, untuk orang-orang, lebih khusus anak-anak Papua ini. Karena pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa? Untuk 25 tahun ke depan, tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian, ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis, mereka mengenal apa yang mereka baca, maka mereka bisa menjadi para pemimpin pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan, kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak orang luar yang akan datang menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dan ini apa kerinduan saya. Saya mau anak-anak saya ini yang dalam bimbingan saya ini, mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad, saya dan mama tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana, tapi kami berjuang. Bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan mama itu kita pakai uang pribadi itu.
1: Luar biasa.
0: Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar, melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka tidak jadi putus sekolah hanya karena ekonomi ini. Dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang kami jalankan. Sampai hari ini, sampai kapanpun, saya punya anak tanya begini. Saya punya anak istana sulung. Okay. Ketika dia pergumulan time, Bapak kapan Bapak berhenti untuk berdoa dan bekerja seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu. Sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena dari sana, sampai anda lihat bahwa Bapak dapat apa dari ini semua? Tidak ada. Tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan. Dan semua itu apa yang kami lakukan yang baik. Dan itu Tuhan siapkan untuk kami.
1: Oke. Jadi itu. Apapun, kalau panggilan jiwa itu tidak bisa dihalangi ya.
0: Iya.
1: Selagi mau juga itu, tantangannya pasti kita akan lalui ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Iya.

0: Ada sampai panjang. Ada yang ingin disampaikan mungkin?
1: Boleh ya.
0: Oke. Okay,
1: lebih satu dua menit. Oke. Okay. Minta maaf ya, saya sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut dengan rumah literasi Honeywene. Menutup kesempatan ini, saya Gerardus Lebah bersama keluarga dan komunitas literasi Honeywene mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan literasi rumah Honeywene Sabulama. Rumah baca ini lahir dari kerinduan

0: serta seluruh umat dengan cara masing-masing yang sudah membantu kami untuk kegiatan rumah baca literasi ini. Dan juga kepada Bapak Agus Hube yang sudah dengan rela mau membantu kami. Bapak Fred Hube luar biasa yang peduli terhadap anak-anak di sekitar rumahnya dan sekitar wilayah di Sabulama. Juga Kak Evo, Om Martinus Itlai dan Bapak Agus Hisa, Kakak Maria Huanente dan juga Kakak Priska Mata yang sudah rela memberikan segala sesuatu untuk perkembangan di rumah literasi. Serta kami tidak lupa mitra kami WVI Kakak Toga bersama staf di AP Wamena. Terima kasih banyak atas dukungan pelayanan kami ini. Juga kepada seluruh para relawan, para donatur, para orang tua serta seluruh anak-anak yang menjadi semangat kami untuk terus bergerak. Semoga literasi rumah baca literasi Honai Wene Sabulama terus menjadi tempat yang menumbuhkan harapan, karakter dan pengetahuan bagi generasi Papua secara umum, lebih khusus Papua pegunungan ini. Mari kita terus bergandengan tangan untuk membangun masa depan anak-anak Papua, khususnya Papua pegunungan melalui literasi. Karena satu buku yang kita baca hari ini dapat mengubah kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wah. Terima kasih untuk RRI Pro 1 Wamena.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Maria Mogi selaku bendara dari Literasi Rumah Baca Honai Sabulama dan juga Bapak Geran Lebas selaku pengelola untuk kesempatannya di hari ini. Di lain waktu kita akan undang mungkin dengan topik-topik dan segmen berbeda. Baik, pendengar, di mana literasi membaca sangat penting bagi anak-anak untuk memperluas kosakata, kemampuan berpikir kritis dan merangsang imajinasi. Kebiasaan ini juga tentunya mendukung perkembangan emosional anak, membangun rasa ingin tahu serta memperkuat ikatan anak dan orang tua. Saya Agustinus Pagiling mewakili seluruh kerabat kerja di program GMP, Dialog GMP Gerakan Membangun Papua pagi hari ini dengan topik menarik. Undur pamit dari ruang dengar Anda dan terima kasih juga buat teman-teman atau pendengar yang mendengarkan kami di Korwil Nusantara 1. Saya undur pamit dan sampai jumpa.
2: Tadi telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua Wamena, Sini, Nabire, Lofendigo, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita,

malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Mar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.

0: Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Laret, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa.

sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja.

0: Nah, itu tuh yang bikin polusi jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpen. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe.

Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pompa.

bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: mengapa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken berlubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan ranah lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat peminjak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
0: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
0: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari majang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain menilai Anda. Bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

pikon dan ane yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan tipis. Pikon berbentuk musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik cenderung mirip suara burung, air, angin, suara-suara lain di sekitar. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Dinamika Olahraga.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Kamis 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizmikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya gawang. Inggris 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Babak kedua, Inggris mengepur, namun dengan risiko.

0: menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi satu sama. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan dirinya.
1: Bagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadesuar Rizky Protegere terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Berhubung pada orang lain, belikan lagi. Sepanggung dan juga Anordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia tiba di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Polarin Balogun keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 3 penampilan senior. 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk
1: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2 set kedua. Sempat menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan Jensen Brooksby untuk memperbutkan ke babak 16 Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Jannik tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasat. Meski sempat mengamankan set pertama, Jannik harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana De.

Informasi dari arena bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pancari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi putra kemarin kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, karena ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terbaik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horizon, selain perjalanan ini juga memberikan dampingan bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif membahas kesiapan Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan, hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction. Real time di Digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soalnya Stoutman dari football kategori director mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara rumah, dan kami sebenarnya mengkonstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
5: Menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting kita lihat sebelumnya. Saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang.

0: Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang bedakan keduanya adalah kecepatan, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam dan di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari mana pagi-pagi ni, Mak Joya?
1: Nah, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang Kak Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya berkata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni, Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang kita perbuat di hari ini

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Dan Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentuan sama-sama.
3: Ia punya kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jaga selalu persahabatanmu.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu,

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan?

0: sama dia di Facebook dan Twitter, malah kalau udah ban sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku, teman kamu di dunia nyata.
1: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Ah, balik ama. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Ya, kalian bisa main air, jadi gak bosan di rumah.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita untuk segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jelang penyampaian lintas berita Papua Pegunungan.

0: Selamat sore Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Kapolres Jayawijaya meminta dukungan dan kritik masyarakat demi meningkatkan pelayanan kepolisian guna memperkuat sinergitas. TP PKK bersama BGN, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, DP3 AKB, menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita. Selain dua topik berita tadi, akan diakhiri dengan informasi olahraga. Selengkapnya bersama saya, Adem Benente. Berita pertama, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Jayawijaya meminta dukungan dan kritik masyarakat demi meningkatkan pelayanan kepolisian guna memperkuat sinergitas. Laporan Epifania Reaan.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menekankan 5 hal utama, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas, memperkuat kapasitas SDM, menghadapi ancaman digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi Polri melalui kepercayaan publik. Ia juga menegaskan Polri harus adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Kapolres mengajak seluruh pihak di Jayawijaya untuk memperkuat kerjasama lintas institusi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Terlebih, Wamena kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga meminta kritik dan masukan masyarakat agar Polres Jayawijaya terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.
2: Mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Jayawijaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selama ini selalu membantu dan kerjasama dengan kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayawijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan sekalian. Saat ini Wamena telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya hal ini membuat Wamena menjadi center of gravity di Papua Pegunungan. Menyikapi hal ini dan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, saya mengajak untuk lebih menguatkan jalinan kerjasama antar institusi. Saya sangat paham dan mengerti bahwa tiap institusi memiliki visi atau misi, kepentingan serta strategis pencapaiannya masing-masing. Namun kepentingan masyarakat Jayawijaya adalah yang utama. Besar harapan saya, Jayawijaya selalu mengatakan kami pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dunia usaha, organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas media harus selalu bersinergi secara faktual agar Jayawijaya memiliki kebijakan, regulator, fasilitator dan berjalan sesuai regulasi dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang luas. Ketersediaan data hasil riset sehingga inovasi dan pengembangan program berbasis pada ilmu pengetahuan, terciptanya motor penggerak ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, keterlibatan organisasi-organisasi dan kemasyarakatan akan menciptakan ketahanan serta resiliensi yang kuat serta keaktifan media sebagai corong informasi, edukator publik dan pengawasan mengawas jalannya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jayajaya, khususnya untuk seluruh personel Polres Jayajaya dan Kompi Brimob Wamena. Saya selaku Kapolres Jayajaya merasa bangga dan terhormat bisa berada serta bekerja sama rekan-rekan semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat Jayajaya.
1: Acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Jayawijaya turut dihadiri Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dunia usaha serta masyarakat. Dirgahayu Polri ke-80, Polri yang kuat adalah Indonesia aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pemkab Lanijaya menerima penyerahan aset daerah dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya Jonet Hukubun.
3: Kejaksaan Negeri Jayawijaya bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya melaksanakan penyerahan aset daerah oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pemda Lanijaya. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH, kepada Bupati Lanijaya, Aletinus Yigibalom, SPD. Aset yang diserahkan berupa 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit laptop dengan total nilai mencapai 1.250.975.091 rupiah. Penanda tangan dokumen dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Bupati Lanijaya, Jaksa Pengacara Negara, Kabak Hukum, dan Kepala BPPKAD Lanijaya. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Sigebalom menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam menertibkan dan mengembalikan aset daerah. Ia menegaskan penyerahan ini bukan sekedar soal barang, tetapi juga untuk nyata komitmen bersama menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menegaskan penyerahan aset merupakan bagian dari tugas Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pemerintah daerah. Ia menekankan komitmen Kejaksaan untuk terus mendampingi Pemda Lanijaya dalam penertiban aset agar dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat OPD, staf ahli bupati, serta tokoh masyarakat. Kehadiran seluruh unsur menjadi bukti dukungan penuh terhadap komitmen bersama membangun Lanijaya dengan landasan hukum yang kuat. Dan penyerahan aset senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah tersebut, Pemda Lanijaya menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya menjadi langkah strategis memperkuat pembangunan daerah, menghadirkan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jonet Hukubun melaporkan.
0: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo PS Provinsi Papua Pegunungan meminta setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk lebih proaktif menyampaikan program dan kegiatan kepada publik melalui media massa. Laporan disampaikan Roni Hisage.
4: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfo PS Provinsi Papua Pegunungan meminta setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk lebih proaktif menyampaikan program dan kegiatan melalui media massa kepada publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo PS Lepianus Sine Kogoya SPMKP mengatakan, berbagai kegiatan dan pembangunan yang dilakukan pada seluruh OPD bertujuan untuk membangun masyarakat Papua Pegunungan, sehingga masyarakat perlu tahu

0: publik sedang menanti apa saja yang dilakukan oleh gubernur melalui OPD-nya. Jangan sampai publik menilai OPD tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.
1: Kita sudah memasuki 6 bulan, jadi yang sesuai dengan perintah gubernur di Kominfo, di Dinas Kominfo, bahwa seluruh kepala dinas menyampaikan dan mempublikasikan program kerja visi-misi gubernur di tahun 2026 ini perlu sampaikan di publikasi supaya masyarakat atau lapor kabupaten di Papua Pegunungan ini mereka mengetahui bahwa sejauh mana visi-misi gubernur itu sudah sampai dan bekerja.
0: Lebih lanjut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo PS Lepianus Kogoya SPMKP mengatakan, Diskominfo KP sebagai pihak terkait dalam hal publikasi dan informasi telah menyediakan fasilitas media center atau honai informasi di lantai 2 gedung otonom Wenehulei Biwamena, di mana dalam pelaksanaannya media center berkolaborasi dengan RRI Wamena, maka OPD bisa menyampaikan informasi pembangunan melalui saluran tersebut maupun saluran media publik lainnya di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Duga fasilitasi kesepakatan bersama penyesuaian tarif angkutan udara. Laporan kontributor Isak Silat.
3: Pemerintah Kabupaten Duga terus berupaya menghadirkan pelayanan transportasi udara yang adil, transparan dan berpihak kepada masyarakat. Mewakili Bupati Duga Yohas Peon, Asisten 2 Sekretaris Daerah Ina Gujangge bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Linje Gujangge turun langsung melakukan mediasi dengan pihak maskapai, agen tiket dan pemangku kepentingan. Pertemuan ini membahas penyesuaian dari angkutan udara di Kabupaten Duga dengan berpedoman pada prinsip keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam dialog, agen tiket menjelaskan bahwa penyesuaian dari terjadi akibat perubahan biaya operasional maskapai. Namun setelah musyawarah, seluruh pihak sepakat menetapkan tarif penumpang Rp2.700.000 per orang, turun dari sebelumnya Rp2.900.000, serta tarif angkutan parang Rp30.000 per kilogram. Ia juga menyebut tarif akan disesuaikan mengikuti perubahan harga bahan bakar minyak, baik naik maupun turun. PLD Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Kujangge mengatakan tarif baru Rute Timika Kenyam mulai diperlakukan pada Senin 6 Juli 2026 mendatang dan menjadi aduan bagi seluruh agen penjualan tiket. Pemerintah Kabupaten Duga mengapresiasi kerjasama semua pihak yang rela mengedepankan musyawarah demi kepentingan masyarakat. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian tarif, meningkatkan aksesibilitas transportasi udara, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Duga. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi berskala agar pelayanan transportasi udara tetap aman, terjangkau, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Isak Silap melaporkan.
2: TP PKK bersama BGN Dinas Kesehatan RSUD Wamena Distrik Wamena DP3 AKB menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita. Ilham Kadiran dicuri dengan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Wamena, berbagai pengurus organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia IBI, serta sejumlah organisasi wanita lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan program MBG kepada kelompok penerima manfaat 3B sebelum pelaksanaannya dimulai. Idawati menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TP.

0: PKK Kabupaten Jayawijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aslogaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
1: Di mana hari ini bersama dengan BGN juga Dinas KT32KB dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknis pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, kerjasama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu. Ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena ini kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya, sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Cuman kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona.
0: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama 1 tahun terakhir, pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan masih difokuskan kepada peserta didik, dan kini program mulai diperluas untuk melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melkias menambahkan bahwa sosialisasi akan terus diperluas agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kabupaten Jayawijaya sesuai visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
2: Selama 1 tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B, dan hari ini kami mulai dari posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga DP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini. Karena dalam pelaksanaan sosialisasi ini kami menggandeng 3 instansi yang tadi, juga termasuk tokoh masyarakat yang mendukung atau menerima program MBG. Sosialisasi untuk kelompok 3B ini akan kami masifkan hingga apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden, bahwa menjangkau program MBG ini menjangkau seluruh anak negeri, sehingga nantinya kami targetkan seluruh kelompok 3B yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
0: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
3: Polres Jayawijaya tangkap dan mengungkap pelaku kasus pencurian motor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
4: Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan, pada 24 Juni 2026 lalu aparat berhasil menangkap seorang pelaku berinisial TH. Kasus ini terkait pencurian sepeda motor Honda Scoopy yang terjadi pada 8 Juni 2025 di Jalan SD Percobaan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ia menjelaskan pelaku merusak kunci ganda sebelum membawa kabur kendaraan bersama rekannya. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga menemukan 2 unit motor lain yang kepemilikannya belum diketahui. Hasil pemeriksaan menunjukkan kendaraan tersebut tidak terdaftar di Samsat Wamena, melainkan di Jayapura.
5: Tindak pidana pencurian kendaraan motor ini kan kita tahu bersama sangat marak di Kabupaten Jayawijaya maupun di beberapa wilayah yang lain. Untuk Kabupaten Jayawijaya sendiri, kami juga mengungkap yang terakhir kemarin tanggal 24 Juni 2026 kami menangkap salah satu pelaku curanmor yang mana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2025 di Jalan SD Percobaan Wamena. Barang bukti yang dicuri waktu itu motor Scoopy dengan cara dia merusak kunci ganda. Kemudian membawa lari bersama seseorang yang lain yang ditangkap salah satunya dengan inisial TH kita amankan. Bersama kendaraan juga kami amankan. Dan saat ini masih dalam proses penyidikan, proses hukum terhadap pelaku. Nah setelah kami melakukan penangkapan, kami mencari barang buktinya. Ditemukan bersama barang bukti itu ada dua motor yang lain. Tetapi sampai saat ini terkait dua motor itu, kepemilikannya belum diketahui siapa.
4: Lanjut Kasat, saat ini Polres Jayawijaya masih berkoordinasi dengan Polres Sentani dan juga Polres Jayapura guna memastikan identitas pemilik. Pelaku TH dijerat dengan pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F sebab melakukan pencurian dengan cara merusak kendaraan. Proses hukum terhadap pelaku kini sedang berjalan.
5: Kami mengenakan pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F yang mana pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kendaraan tersebut hingga akhirnya bisa kita amankan pelaku ini. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan satuan-satuan dalam artian polres-polres yang lain maupun sampai ke Polres Sentani dan Polres Jayapura terkait tentang keberadaan motor tersebut. Karena hasil penyelidikan motor tersebut tidak terdaftar di dalam wilayah Samsat Wamena, terdaftar di luar Wamena. Ya, kepemilikannya, identitas motor itu terdaftar di Jayapura.
4: Polres Jayawijaya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat bila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pertina Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan pertama tahun 2026. Ilham Kadiran dicuri dengan laporannya.
0: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan pertama tahun 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 di Stadion Pendidikan Wamena. Untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, Ketua Umum Pertina Papua Pegunungan Darmanto memimpin rapat panitia di ruang kerjanya di lantai 4 kantor gubernur yang dihadiri panitia dan pengurus Pertina. Sebelumnya, pihak panitia telah menyelesaikan tahapan pembentukan kepanitiaan dan menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk mempersiapkan ajang olahraga bergengsi tersebut. Darmanto

0: M. Rifki Adam.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina, Kabupaten Duga, menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan Tinju Amatir Indonesia perebutan Liga Gubernur Papua Pegunungan 1 yang akan digelar pada Agustus 2026 di Lapangan Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Komtek Pertina Duga, Roni Kogoya, mengungkapkan pihaknya optimistis bersaing dengan atlet dari 7 kabupaten di Kabupaten Pegunungan. Menurutnya, pada ajang ini, Pertina Duga akan menurunkan atlet kategori junior atau youth, putra dan putri sebagai bagian dari pembinaan usia muda. Roni menekankan, keikutsertaan bukan semata mengejar prestasi tetapi menjadi tolak ukur kemampuan atlet binaan sekaligus menambah pengalaman menuju kompetisi nasional. Ia menegaskan, pembinaan tinju di Duga harus berkelanjutan dan terstruktur dengan dukungan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pihak terkait. Sementara itu, Asisten Pelatih Pertina Duga, Koel Labi, menambahkan kejuaraan ini juga menjadi ajang seleksi menuju PRAPON dan PON 2027-2028. Selain atlet junior, Pertina Duga akan menurunkan petinju kategori senior elite men. Koel berharap masyarakat Duga, khususnya di Wamena, memberikan doa dan dukungan penuh. Ia juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas serta suksesnya kejuaraan. Dengan persiapan yang matang, Pertina Kabupaten Duga optimistis mampu menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang bergengsi ini. RRI Wamena, Muhammad Rifki Adam, laporkan.

Pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Kamis 2 Juni 2026. Mewakili tim redaksi dan tim Tembe yang bertugas, saya Anem Wenente. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi telah kita simak lintas berita Papua Pegunungan. Dan tentu Anda bisa dengar, lihat juga.

juga pada media sosial RRI Wamena. Dan siang tadi begitu kejam dengan panasnya, bahkan malam nanti akan begitu sepi dengan gelapnya. Tetapi sore ini menjadi perantara keduanya untuk menuju esok hari yang lebih indah. Bagaimana aktivitas Anda saat ini? Kami harap lancar-lancar saja dan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Mengiringi perjalanan juga aktivitas di sore ini, ada berbagai agenda-agenda siaran akan kami hadirkan, termasuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan ada juga program Warta Berita Gema Papua yang disiarkan seluruh tanah Papua. Baik, saya Adam, salam hormat, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk terus menebarkan senyuman kebaikan dimanapun, kapanpun juga kepada siapa saja.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku minamke Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, am Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di day part ketiga Lintas Wamena Sore. Kami masih menemani Anda saat ini dengan rangkaian informasi dan musik pengantar aktivitas. Nanti sesaat lagi akan kami hadirkan siaran berjaringan Pro 1 Beranda Astacita yang mengangkat potensi-potensi yang ada di setiap daerah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Multatuli pernah memberikan kiasan bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan kata-kata, Indonesia bagai untaian mutiara yang melingkari garis khatulistiwa. Ya, Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan, dan setiap suku bangsa ada di sana, tersebar dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote. Ya, dan untuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita di sore ini, edisi Kamis 2 Juli 2026 akan mengangkat kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Kali ini berjaringan dari Makassar, Semarang, Purwokerto, dan Nabire.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Karena Kak Juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
6: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia. Indonesia.

0: Dalam penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19, yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu atau katakanlah siapapun itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Jujur Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Club Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menolaknya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu.

0: di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ, kayak menunggu giliran juga mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Bu Kety.
6: Selamat sore, Mbak Hani.
5: Ya, nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya, Bu Kety ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, tapi dari tim PKK sendiri, kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya, Bu.
6: Iya, betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget nih untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini

0: gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
1: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak. Kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
0: iya.
1: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya.
0: Sawo kecik bisa. Oh, sawo kecik ya.
1: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
0: Sudah, waktu itu saya masih ada.
1: Kayaknya spontan kalau kita lihat
0: iya.
1: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
0: Yang rumit ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
1: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
0: Iya, sudah kelar-kelar.
1: Kemudian ya, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
0: selain congklak tadi ya,
1: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
0: Iya.
1: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
0: anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
1: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
0: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu. Gitu,
1: oh
0: ya.
1: Iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
0: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
1: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
0: ramping-ramping zaman dulu ya.
1: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang
0: bahasanya
1: ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Mungkin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya nggak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
0: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
1: Iya, betul.
0: Oh, itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
1: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
0: Iya ya.
1: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
0: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya, Bu ya.
1: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
0: Iya.
1: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena iya, nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
0: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
1: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman kita. Yuk main petak umpet itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau nggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
0: petak umpet.
1: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
0: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
1: butuh
0: energi juga ya, iya, dan strategi juga ya.
1: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
0: aja gitu ya.
1: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
0: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
1: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
0: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
1: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
0: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
1: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
4: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain. Itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
4: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku menamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap.

Pendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, agenda-agenda siaran terus Anda ikuti, dan kini saatnya azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap.

0: Pendengar, selamat malam. Di malam ini kami cukupkan sampai di sini untuk tembang-tembang nuansa Islami dan jelang warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan sejumlah lagu etnik dari tanah Papua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan malam ini kami masih menantikan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan untuk Korwil Nusantara 1 Papua dari RRI Wamena.

0: Jelang Warta Berita Gema Papua. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan RRI Seekorwil Nusantara 1 edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Seekorwil Papua. Bersama saya Adem Wenente, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Berita pertama, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
1: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua Koyokoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Di tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai fondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Shores Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
3: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib, dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Pak Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi. Semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
1: Shores Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kombespol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Laporan Epifania Reyaan.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menekankan 5 hal utama, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas, memperkuat kapasitas SDM, menghadapi ancaman digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi Polri melalui kepercayaan publik. Ia juga menegaskan Polri harus adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Kapolres mengajak seluruh pihak di Jayawijaya untuk memperkuat kerjasama lintas institusi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Terlebih, Wamena kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga meminta kritik dan masukan masyarakat agar Polres Jayawijaya terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Jayawijaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selama ini selalu membantu dan kerjasama dengan kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayawijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membantu balas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin tamu dan sekalian. Saat ini Wamena telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya hal ini membuat Wamena menjadi center of gravity di Papua Pegunungan. Menyikapi hal ini dan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, saya mengajak untuk lebih menguatkan jalinan kerjasama antar institusi. Saya sangat paham dan mengerti bahwa tiap institusi memiliki visi atau misi, kepentingan serta strategis capaiannya masing-masing. Namun kepentingan masyarakat Jayawijaya adalah yang utama. Besar harapan saya, Jayawijaya selalu mengatakan kami, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dunia usaha, organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas media, harus selalu bersinergi secara faktual agar Jayawijaya memiliki kebijakan, regulator, fasilitator, dan berjalan sesuai regulasi dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang luas. Ketersediaan data hasil riset sehingga inovasi dan pengembangan program berbasis pada ilmu pengetahuan, terciptanya motor penggerak ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, keterlibatan organisasi-organisasi dan kemasyarakatan akan menciptakan ketahanan serta resiliensi yang kuat serta keaktifan media sebagai corong informasi, edukator publik dan pengawas jalannya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jayawijaya, khususnya untuk seluruh personel Polres Jayawijaya dan Kompi Brimob Wamena. Saya selaku Kapolres Jayawijaya merasa bangga dan terhormat bisa berada serta bekerja sama rekan-rekan semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat Jayawijaya.
0: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Jayawijaya turut dihadiri Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dunia usaha serta masyarakat. Dirgahayu Polri ke-80. Polri yang kuat adalah Indonesia aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kapolres Jayawijaya pada perayaan kemarin diwakili oleh Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI berbasis SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Rabu 1 Juli 2026. Informasi selengkapnya, laporan Nur Febriana.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai implementasi SPIDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
4: Saya berharap seluruh PD pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, dan BPPKAD, serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini.
3: Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
5: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, proses penerbitan dan pencairan surat pemerintah pencairan dana dapat dilakukan secara real-time, terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, sehingga mampu mempercepat pelayanan kepada seluruh perangkat daerah maupun pihak ketiga, sekaligus meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu yang lebih panjang.
3: Selain mendukung percepatan pencairan dana

0: Jumlah wilayah di Bovendigul, terutama masih minimnya tenaga guru yang bertugas di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Menurutnya, keberadaan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
1: Bukan SMP, SMA, guru SD yang nanti ada di pedalaman, di kampung-kampung. Ya. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, dari orang tua, bahwa di kampung-kampung tidak ada guru, kekurangan guru. Ya, melalui ini sudah adik-adik dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan untuk kemudian nanti ikut pendidikan di KPG kurang lebih 7 tahun. Itu bukan lama, cepat. Ya, selesai langsung kembali jadi guru.
0: Samuel menambahkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat, terutama dengan mendorong putra-putri asli Papua agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan keguruan dan kembali membangun daerahnya sendiri. Melalui

0: siapkan. Salah satu peserta simulasi yang juga guru honorer di SMP YPPK Santo Petrus Aswe Mapi, David Kaibu menjelaskan, momen simulasi ini disambut penuh haru para peserta yang sudah menunggu kejelasan formasi ini sejak tahun 2024 lalu. Ia bersyukur dapat mengikuti simulasi tersebut yang dapat menjadi bekal bagi dirinya saat pelaksanaan tes nantinya.
1: Paling ada yang sudah berpengalaman yang pernah paling bisa dengan tenang mereka kerjakan soal, tapi yang baru ya pasti mereka ada rasa gugup sedikit. Iya, karena tahapan ini formasi tahun 2024. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun lebih ini kita sudah menunggu cukup lama juga untuk proses ini bisa berlangsung. Nah, karena itu harapan daripada teman-teman bahwa momen seperti ini sangat ditunggu-tunggu dan akhirnya hari ini bisa dilaksanakan simulasi.
0: David Kaibu mewakili para tenaga honorer juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah daerah yang telah memperjuangkan nasib pekerja kontrak di Kabupaten Mapi agar proses seleksi formasi ini akhirnya dapat terlaksana. Momentum seleksi ini dinilai menjadi jawaban krusial atas penantian panjang terkait kejelasan status kepegawaian mereka. Yogi Andriansyah melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AKB terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar mini lokakarya tingkat distrik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti puskesmas, pemerintah kampung, kader posyandu, dan warga. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar mini lokakarya tingkat distrik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti puskesmas, pemerintah kampung, kader posyandu, dan masyarakat. Mini lokakarya kali ini dilaksanakan di Kampung Mana Ini, Distrik Yapen Selatan, sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayah tersebut. Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia Dinas DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Irmawati Tang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas langkah-langkah pencegahan sekaligus tindak lanjut percepatan penurunan penuntasan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Terkait dengan stunting yang untuk di Yapen ini masih cukup tinggi.

0: pemberian makanan tambahan bergizi dan susu guna memperbaiki status gizi mereka.
1: Kampung Mana ini ada 5 orang anak yang dikatakan stunting. Ada 5 orang anak, mohon perhatian juga dari Bapak Kepala Kampung dan kader-kader semua yang turut membantu. 5 orang anak ini sudah beberapa bulan, ada yang sudah kami dari Puskesmas Warari tangani, kami sudah kasih PMT, bahkan kami kasih susu, tiap bulan juga mereka datang timbang. Namun kadang yang kita kasih, di saat kami kasih pemberian PMT, setelah selesai kami kasih pemberian PMT, berat badan bahkan kondisi anak tersebut menurun seperti biasa. Dikatakan kembali stunting, kurang gizi.
0: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung Mana ini Naftali Awanunu menyatakan pemerintah kampung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Ia berharap melalui kader posyandu dapat menjalankan tugas fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Masalah penimbangan di Kampung Mana ini, itu selalu ada kegiatan yang berjalan, penimbangan dengan itu. Itu anggap kita itu sudah anggarkan. Nah, hanya kembali ke kita punya kader yang dorong berjalan ini mungkin 1-2 orang saja, sedangkan kader yang lain ini lalai dari pekerjaan itu. Makanya sehingga 1-2 orang, mungkin ketua kader dengan beberapa orang saja yang setengah mati. Nah, makanya saya suruh sampaikan untuk mereka bahwa jangan kamu penimbangan di kantor saja. Kalau bisa jalan masuk ke rumah-rumah. Bisa mendapatkan itu masyarakat yang benar-benar kurangan gizi apa.
0: Mini loka karya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pemkab Biak Numfor menyambut hangat kepulangan kontingen Pesparawi Biak seusai mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Roni Lololuan melaporkan. Sabar, sabar.
4: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah atau LPPD Kabupaten Biak Numfor Sakarias Elmailoa dan Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma beserta ofisial, pelatih dan peserta Pesparawi Provinsi Papua dari Biak Numfor seusai mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat kembali ke daerah menggunakan kapal cepat pada Selasa 30 Juni 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum dan sejumlah pimpinan OPD beserta staf di Pelabuhan Laut Biak. Penyambutan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah atas partisipasi kontingen dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat yang berlangsung sejak 20 hingga 28 Juni 2026. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dalam arahan singkatnya mengatakan delegasi kontingen Pesparawi Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor telah menyenangkan hati Tuhan melalui panji-panji pujian surgawi. Ia berpesan kepada peserta paduan suara gerejawi agar talenta yang Tuhan berikan harus dijaga dengan baik, bukan hanya untuk mengikuti lomba semata, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan dimanapun berada. Wabub Jimmy Kapisa atas nama pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan semangat yang ditunjukkan kontingen selama mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari sekaligus mengharumkan nama provinsi dan Biak Numfor di tingkat nasional.
5: Bersama dengan adik-adik, kakak-kakak, teman-teman sekalian, Badan Pengurus LPPD Kabupaten Biak Numfor, juga teman-teman semua, kakak Sonya dan teman-teman, juga adik-adik yang sudah membawakan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersuka cita karena lewat Pesta Paduan Suara Gerejawi yang ke-14 tingkat nasional.

0: tanah Papua semakin terang. Karena sesungguhnya itu yang Tuhan nantikan. Kita puji Tuhan baru kita hidup. Kita puji Tuhan baru kita dapat berkat. Kita puji Tuhan baru kita panjang umur. Yang lain-lain itu di belakang.
1: Sementara Ketua Kontingen Pesparawi Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengatakan, kendati Provinsi Papua tidak mendapat champion pada ajang Pesparawi Nasional, namun bersyukur peserta telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dikatakan dari 12 kategori lomba yang diikutkan, Provinsi Papua berhasil meraih 10 medali emas dan 2 perak dipersembahkan untuk Tuhan dan seluruh masyarakat Biak Numfor.
2: Selaku Ketua Kontingen mewakili seluruh peserta, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah yang adalah pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang terus memperhatikan dan juga memenuhi kebutuhan mulai dari latihan persiapan keberangkatan sampai pas kegiatan lomba. Kami bersyukur selama 10 hari di Manokwari tanpa kekurangan apapun. Ini semata-mata karena pertama pertolongan Tuhan yang memberi hikmat kepada Bupati dan jajaran LPP. PD dan jajaran sehingga anak-anak ini merasakan terbantu dan terfasilitasi dengan baik. Sekalipun mereka tidak mendapat champion, tapi kebanggaan tersendiri di hati mereka dan apa yang mereka rasa sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sangat bersyukur karena di tahun 2026 ada pelayanan yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Dr. Andus Yudi Gewanma atas nama Ketua Umum LPPD Biak Numfor beserta ofisial pelatih dan peserta Pesparawi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan seluruh hamba Tuhan serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah memberikan dukungan penuh kepada kontingen selama berada di Kota Injil Manokwari. Prosesi penyambutan kontingen ditandai penyerahan pataka dari Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma kepada Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa yang juga penjabat sekretaris daerah untuk dikibarkan pada Pesparawi tingkat Provinsi Papua pada 2027 mendatang di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Berita terakhir, 30 personil Polres Jayawijaya naik pangkat. Wakapolres Jayawijaya menegaskan ke depan tanggung jawab semakin berat. Laporan selengkapnya Fajar Rahman.
1: Sebanyak 30 personil Polres Jayawijaya menerima kenaikan pangkat dalam upacara KOPS Rapot Kenaikan Pangkat periode 1 Juli 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dan diikuti seluruh jajaran. Dari jumlah tersebut, satu personil yang naik pangkat adalah Wakapolres Jayawijaya Albertus Mabel SIK. Sementara 29 lainnya merupakan perwira dan bintara. Wakapolres Jayawijaya Albertus Mabel kepada RRI usai kegiatan tersebut mengatakan kenaikan pangkat merupakan amanah dari institusi Polri yang patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari doa dan dukungan keluarga, di mana ia juga menegaskan setiap personil yang menerima kenaikan pangkat harus siap memikul tanggung jawab yang lebih besar serta meningkatkan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Albertus Mabel juga mengingatkan agar personil yang telah naik pangkat tidak bermalas-malasan, melainkan menunjukkan kinerja yang lebih baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
2: Hari ini, tanggal 30 Juni 2026, kenaikan KOPS Rapot, jumlah personil yang naik, Pamen 1, Wakapolres saja, tambah anggota Polres Jaya yang naik pangkat 29, jadi totalnya 30. Yang dipimpin langsung dari Bapak Kapolres Jaya dan tadi sudah berlangsung upacara kenaikan pangkat. Nah ini kami patut harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ini amanah yang diberikan kepada kami dari lembaga Kepolisian Negara Indonesia sudah berikan kami tanggung jawab yang berat. Jadi ini juga doa dari keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, yang negara berikan kita untuk amanah kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Jadi ini perlu harus kami naik pangkat, tugas ke depan semakin berat. Saya harap yang naik pangkat, kalau sudah dinaikkan pangkat, jangan elelean lagi, tapi tanggung jawabnya harus laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan semakin elelean. Ini bisa dari Gupol, jadi per 1 Juli dan juga per 1 Januari. Jadi dalam satu tahun bisa dua kali menaikkan pangkat.
1: Lanjut Wakapolres, Polres Jayawijaya juga telah mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan digelar pada Rabu 1 Juli 2026. Persiapan meliputi geladi upacara serta doa lintas agama yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
2: Hari ulang tahun Polri yang ke-80 dilaksanakan besok. Jadi mulai malam ini atau sebentar kami sudah siapkan nanti geladi untuk persiapan besok upacara dan juga doa lintas agama sebentar sore dilaksanakan. Dan besok kita laksanakan upacara Hari HUT Bhayangkara yang ke-80 terpusat di Mabes dan juga di Polda. Kami Polres Jaya tetap kami laksanakan upacara.
1: Lebih lanjut, AKBP Albertus Mabel menuturkan upacara Hari Bhayangkara akan berlangsung secara terpusat di Mabes Polri dan Polda serta dilaksanakan serentak oleh Polres Jayawijaya di tingkat kabupaten.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, seekor Wil 1 Papua, edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: pendengar, tadi telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Dan malam ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tidak terasa sudah pukul 19:41 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana malam ini masih ada sejumlah informasi-informasi dan rangkaian musik pengantar aktivitas di malam ini. Salam kompak selalu, semoga tetap dalam kondisi yang prima dan bahagia dengan apapun yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini bersama orang-orang terkasih.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali,

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
3: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
5: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
5: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan.
3: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
6: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
3: Tidak ada.
4: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya Itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
7: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambil meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
9: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
10: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
7: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sarif melaporkan.
11: Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
12: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
14: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
12: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
15: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
16: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
17: Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
16: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
15: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
16: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
18: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia. Menjadi bukti, mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
19: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
18: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
19: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
20: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
18: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Teres Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk polisi.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi hati. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
2: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

97,1 RRI Wamena, selamat malam untuk Anda dan pendengar. Kami informasikan untuk Anda bahwa beberapa menit yang lalu siaran kami tidak mengudara karena adanya gangguan dari pemadaman listrik. Dan pendengar, di pukul 22:19 waktu Indonesia Timur kembali mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua, ya, untuk Anda yang masih stay tune mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan peringat tentunya untuk Anda yang masih beraktivitas untuk hari ini, ya, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan yang mau beristirahat, tentunya kami mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Kami juga mau menyapa untuk ini ada kakak-kakak, abang-abang, ya, yang apa ya, yang lagi sementara di perjalanan, ya, ini akan melanjutkan perjalanan ke Jawa, ya. Ya, kita doain aja, ya, semoga tiba di Jawa dengan selamat. Tadi mereka ada titip salam nih untuk RRI Wamena, ya. Oke, untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5 ribu kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10 ribu kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Biar kau kan cepat, tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23:56 waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan pendengar, akhirnya saya Selma Tanasikona akan mengakhiri semua seluruh rangkaian acara ya dari Pro 1 RRI Wamena dari jam 5 pagi tadi sampai saat ini. Kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Selma Tanis Kono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengalokasikan anggaran untuk 150.000 guru mengikuti pendidikan strata 1 pada 2026 untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas para tenaga pengajar di Indonesia. Program pendidikan S1 ini ditujukan bagi guru yang masih berpendidikan di D1, D2, dan D3. Kemendikbudsman Profesor Abdul Muti mengatakan Kemendikbudsman akan melaksanakan 5 pelatihan bagi guru, di antaranya pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan bimbingan konseling, di mana seluruh guru harus melakukan atau melaksanakan tugas bimbingan konseling sebagai guru wali kelas.

Tentara Iran memperingatkan kehadiran pesawat Amerika Serikat yang berkelanjutan di Selat Hormuz mengancam keamanan regional dan akan merespon dengan cepat dan tegas terhadap campur tangan apapun oleh Amerika di jalur pelayaran tersebut. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengatakan kehadiran jet tempur dan drone Amerika Serikat di atas Selat Hormuz telah menyebabkan ketidakamanan di jalur air ini dan akan mengancam keamanan regional. Iran menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan apapun untuk membela kedaulatannya atas Selat Hormuz, seraya memperingatkan setiap campur tangan atau agresi dari militer Amerika Serikat dan pendukungnya akan ditanggapi dengan respon tegas dan cepat dari angkatan bersenjata. Manajemen Arema FC mengatakan Robby Darwish yang baru didatangkan dari Persib Bandung menjadi bagian rencana membangun pondasi jangka panjang klub sepak bola tersebut. Sementara manajer Arema FC, Yus Rinal Fitriandi mengatakan klub berjuluk Singoedan fokus membangun tim yang kompetitif untuk musim 2026-2027 dengan memadukan antara bakat muda dan pemain berpengalaman. Manajemen Arema FC menilai pemain berusia 20 tahun itu memiliki kualitas di atas rata-rata pesepak bola muda lainnya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui

0: plastik ini.
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN PT LAM dan LAMDI. Yang pertama Sarjana Pendidikan Agama Kristen, yang kedua Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, yang ketiga Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, yang keempat Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Pendaftaran gratis penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079. Kami ulangi 0821-9843-5079. Nomor yang berikut 0822-4810-9311. Dan nomor yang ketiga 0813-4436-1399. Kami ulangi 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapatkan baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman ini dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Baik saudara pendengar, waktu telah menitipkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
1: Nah, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya, termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga. Timnas panjat tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Frederick Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah undang-undang penataan ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
3: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, undang-undang cagar budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan undang-undang cagar budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti undang-undang bangunan gedung, penataan ruang, kelautan, kehutanan, hingga pajak bumi dan bangunan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah undang-undang penataan ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disponasi, ini berkaitan dengan masalah undang-undang penataan ruang. Kemudian juga berkaitan dengan undang-undang kelautan. Kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
3: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
4: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
3: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap penutupan Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
6: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mengingat, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
5: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
5: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
8: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
9: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Jadi teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah tinggi. Petani sudah merasakan mendapat nilai lebih. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
8: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
8: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
12: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu, ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat memohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
11: Sementara Kepala Desa Bontong Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
13: Iya, sementara sudah diatur sama sekdes saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Di mana dia? Gitu aja lah.
11: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
15: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipet mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
14: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penamanan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
15: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
16: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
15: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
17: Liburannya anak-anak, tapi penuh padat sekali.
18: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
19: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
18: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
17: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin nemboknya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
20: Dari stasiun mana, Mas?
17: Dari Palur, Mbak. Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
18: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
1: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
21: Bupati Lamongan Irwan Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka. Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
22: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena ini kader kita sudah ada.
21: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: NTB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
8: Maafkan Kristen, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

0: kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk dunia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa muda tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan dialog interaktif dengan topik peran jaksa dalam penyelamatan aset milik negara yang akan dipandu oleh rekan Roni Hisagi.
1: Di manapun Anda berada, pendengar dan pemirsa, jumpa lagi bersama kami dialog interaktif via tim dialog interaktif Suara Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena, edisi hari ini Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Dan pendengar, seperti yang disampaikan rekan saya tadi, dialog kita di pagi hari ini kami mengangkat topik dengan topik kita, yaitu peran jaksa dalam penyelamatan aset daerah atau aset pemerintah daerah. Di mana topik ini kita angkat karena aset pemerintah daerah atau Pemda, baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan dinas, merupakan kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan pelayanan publik. Namun, di lapangan seringkali ditemukan kendala seperti aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dan juga tumpang tindih sertifikat hingga aset yang terbengkalai. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, bahwa kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum perkara pidana, di mana melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau datun, jaksa dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara atau JPN untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah daerah. Dan pendengar dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa jaksa pengacara negara atau JPN Kejaksaan Negeri Jayawijaya beberapa waktu yang lalu telah menyerahkan atau mengembalikan aset senilai Rp 1 miliar lebih untuk atau kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang aset apa saja yang dikembalikan dan bagaimana peran jaksa dalam pengembalian aset tersebut, kita akan membahasnya dalam dialog interaktif di pagi hari ini, dialog interaktif Suara Papua Pegunungan Pro 1 RRI Wamena. Dan tentu saja dialog ini bertujuan untuk mengedukasi publik dan memperkuat sinergi instansi dalam mengamankan keuangan dan aset daerah. Untuk membahasnya pagi hari ini di studio saya sudah bersama dengan Pak Arif Robi Nurrahman, ya Arif Robi Nurrahman ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: ya, Pak. Kabar baik ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Pak.
1: Baik. Pak Arif ini selaku kasih atau kepala seksi Intel Kejaksaan Negeri Jayawijaya.
2: Ya, kebetulan saya baru dipercaya menjadi kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya.
1: Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami.
2: Salam kenal.
1: Baik. Ya, pendengar dan pemirsa, kita akan membahas ini selama kurang lebih 45 menit ke depan di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan buat Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraksi bersama kami di 0811482840 untuk WhatsApp atau WA. Kemudian Anda juga bisa berinteraksi lewat YouTube dan juga Facebook RRI Wamena. Untuk memulainya, saya langsung saja Pak Arif ya, siapa?
2: Ya, Pak Arif aja, siapa?
1: Baik. Ya, mungkin kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri Wamena mengembalikan beberapa aset kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya. Mungkin bisa sampaikan atau bisa ceritakan aset-aset apa saja yang diserahkan saat itu.
2: Sedikit saya flashback terhadap kegiatan kemarin. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Jayawijaya itu sendiri mempunyai bidang perdata dan tata usaha negara.
1: Ya.
2: Kemarin kami dipercaya oleh Pemda Lanijaya untuk menjadi pengacara negaranya. Okay. Jadi sebelum kami melakukan penarikan, kami Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan Pemkab Lanijaya itu melakukan MOU dulu, Kakak.
1: Okay.
2: Melakukan perjanjian kerjasama dulu.
1: Okay.
2: Setelah ada perjanjian kerjasama atau MOU tersebut antara Pemda dengan kami di Kejaksaan, baru kami bisa nanti bekerja itu kalau sudah ada SKK, Kakak.
1: SKK apa
2: ya, itu? SKK itu surat kuasa khusus.
1: Oke. Okay.
2: Penunjukan kami di Kejaksaan selaku pengacara negaranya. Nah, untuk aset yang kami berhasil sita kemarin itu ada beberapa unit kendaraan, mulai dari 2 unit mobil yang kami bersesita di wilayah hukum kami di Jayawijaya. Terus ada juga 2 unit sepeda motor dan ada juga 1 buah laptop.
3: Berarti sebelum melakukan atau pengembalian itu sudah harus ada MOU terlebih dahulu begitu?
2: Iya kakak, karena itu dasar hukumnya. Sama kayak misalnya seperti kita ingin memakai jasa lawyer atau pengacara. Jadi kita harus ada buka MOU dulu dan membuat surat kuasa.
3: Baik. Berarti kalau pemerintah daerah yang kita belum ada MOU dengan kejaksaan itu, kejaksaan belum bisa bertindak ke sana seperti itu?
2: Iya, karena belum bisa bertindak, karena belum ada surat kuasa. Nanti kita kalau bertindak tambah surat kuasa, itu namanya kita ilegal nanti.
3: Oke, baik. Kemudian aset-aset yang dikembalikan ini sebelumnya dia ada di mana? Lalu dikembalikan ke
2: ini Tanda. Yang menjadi polemik kakak. Dari semua aset enggak cuma di Lanijaya, enggak cuma di Jayawijaya, hampir di semua kabupaten yang ada di Papua Pegunungan itu menguasai aset itu terhadap pejabat ataupun pegawai pegawai negeri yang ada di suatu OPD atau instansi di kabupaten. Dia sudah tidak bekerja di instansi tersebut tapi masih menguasai, masih memiliki aset daerah tersebut. Jadi yang jadi kendala itu asetnya masih dikuasainya, terus keberadaan itu enggak cuma ada di dalam kota saja. Kebanyakan ada yang di Jayapura juga, ada yang di daerah-daerah. Begitu kurang lebih.
3: Itu misalnya pejabat ataupun ASN tersebut mungkin sudah pindah ke dinas lain atau ke pemerintahan di kabupaten yang lain, tapi dia masih menguasai atau mungkin dia sudah pensiun.
2: Ya, kurang lebih seperti itu kakak. Jadi mereka masih menguasainya terhadap pemilikan barang tersebut.
3: Itu biasanya aset apa saja yang paling dominan?
2: Yang paling dominan itu kendaraan kakak. Yang paling banyak itu kendaraan mobil, motor, sama bangunan kakak.
3: Kalau sesuai ketentuan seharusnya seperti apa?
2: Itu kalau sesuai ketentuan harusnya kalau tidak sudah menjabat di suatu instansi tersebut atau sudah tidak menjabat di OPD tersebut, ya harusnya berlogo hati. Dikembalikan dengan kesadaran, begitu kakak.
3: Baik. Tapi apakah ada dari penegak hukum sendiri mungkin ada upaya paksa yang sebelum dia dikembalikan harus bisa dilakukan, begitu? Ada peluang untuk itu?
2: Biasanya kami dalam melakukan upaya hukum itu kita tentunya melakukan pencegahan dulu kakak. Setelah kita lakukan pencegahan, kita lakukan sosialisasi, baru nanti kita lari ke proses selanjutnya. Kalau sudah tidak mau mengembalikan dengan pencegahan dan sosialisasi, nanti kita lari ke litigasi dulu kakak. Jadi kita panggil dulu orang ke kantor, kita datangi dulu dia. Kalau dia juga tidak mau mengembalikan, nah nanti kita kembalikan ke Pemda terkait. Ini mau dipidanakan secara umum atau mau digugat secara perdata atau juga mau dikategorikan sebagai kerugian negara kakak. Jadi kami kembalikan ke Pemda lagi. Jadi kami dalam perkara ini tidak bisa mengambil kesimpulan. Kami cuma bisa mewakili dari Pemda tersebut.
3: Berarti tergantung Pemda maunya seperti apa. Apakah dia harus kembali atau ganti rugi atau seperti apa begitu ya?
2: Nah itu kakak, biasanya seperti itu. Kembali ke Pemda lagi, mau dikembalikan atau ganti rugi atau dipidanakan.
3: Baik. Dari aset-aset yang dikembalikan seperti misalnya kemarin di Lanijaya, jika kondisi aset tersebut sudah tidak utuh lagi seperti apa?
2: Biasanya kan kakak, kalau kemarin itu kendaraan mobil, motor itu, yang penting barangnya ada kakak. Barangnya ada, masih bisa berfungsi atau masih bisa dimanfaatkan. Karena kita bicara, kalau berbicara barang bergerak, kita berbicara bangunan, kan otomatis itu ada biaya pemeliharaan. Nah biasanya yang penerima manfaat atau yang dikasih fasilitas tersebut, biasanya mereka selalu berdalih tidak mau mengembalikan aset tersebut karena adanya pemeliharaan. Nah, seperti kalau rumah, itu rumah saya yang lama di sana pejabatnya toh. Saya ada renovasi ini, ada perbaiki ini. Terus kalau kendaraan sepeda motor atau mobil, saya ada servis ini, ganti ini, ganti itu. Nah, padahal kakak, untuk anggaran pemeliharaan itu tersebut sudah ada di OPD masing-masing. Jadi begitu kurang lebih kakak.
3: Mungkin karena OPD masing-masing itu dana pemeliharaan itu mungkin tidak cair untuk pemeliharaan aset tersebut, sehingga mungkin dia beralasan untuk tidak kembalikan begitu.
2: Kalau terkait itu kami nggak dalami kakak, karena terkait pemeliharaan itu kan kalau kita yang menguasai yang memakai kan otomatis ya. Kalau kayak biaya ganti ban, ganti oli atau ganti seng bocor, kalau untuk yang banyak itu aset itu yang susah itu kakak mobil ya. Dan rumah. Alasan mereka kalau rumah itu renovasi. Ya. Padahal dalam undang-undang tersebut kan renovasi itu tidak boleh kakak.
3: Ya.
2: Kecuali kita perbaiki itu baru boleh dalam etika kalau kita menguasai suatu aset daerah. Karena kita istilahnya tidak ada renovasi kakak, tidak ada istilah menguasai. Jadi selama menjabat itu harus tetap dikembalikan.
3: Iya, baik. Kalau misalnya rumah ini kan ada di atas tanah ya. Pasti tanah milik pemerintah atau negara ya. Juga itu ya. Kalau dia tidak mau kembalikan rumah terus tanahnya bagaimana?
2: Itu biasanya kan kembali lagi kakak, kan kalau biasanya kalau untuk rumah aset daerah itu
3: ya.
2: Dia kan kalau tanah dia kan ada sertifikat. Kalau rumah itu kan dia ada IMB-nya kakak.
3: Iya.
2: Terus kan dari sana kan bisa kita lihat sertifikat atas nama siapa. Kalau sertifikat atas nama Pemda, otomatis kan IMB mendirikan bangunan itu atas nama Pemda jadi kakak. Jadi tinggal kita lihat IMB aktif tidak dia bayar pajak di daerah.
3: Okay.
2: Begitu.
3: Kalau aktif bayar pajak dan kalau tidak
2: milik
3: aktif
2: daerah sudah, berarti okay. Begitu.
3: Baik. Ya. Pengembalian aset yang seperti yang terjadi di Kabupaten Lanijaya kemarin itu tentu saja itu sebagai bentuk sinergi antara kejaksaan dan juga pemerintah daerah setempat.
2: Yeah.
3: Mungkin bagaimana dengan pemerintah lainnya selain kemarin kan di Lanijaya? Mungkin yeah. Pemerintah daerah yang lain yang di bawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Apakah ada MOU atau kerjasama seperti itu juga?
2: Iya, yeah, kita ada juga untuk di wilayah lain sudah ada MOU, tapi ada sebagian yang belum diperpanjang kakak. Jadi kita juga sekarang kalau di Jayawijaya lagi start dipercaya lagi progres juga. Mudah-mudahan nanti dimudahkan karena di sini kan kita tahu wilayah hukum kami kan luas kakak, 8 kabupaten.
3: 8 kabupaten ya.
2: Terus juga kita sama-sama tahu bahwa di gunung ini kita terbatas untuk akomodasi dan transportasi kakak.
3: Ya. Ya, berarti selain Kabupaten Lanijaya berarti Jayawijaya juga akan berpotensi untuk melakukan hal
2: ya.
3: Serupa.
2: Mudah-mudahan nanti Jaya juga bisa mempercayai kami untuk ya. Melakukan pengembalian aset daerah. Mudah-mudahan nanti pemda-pemda lain juga mempercayai kami juga
3: baik.
2: Sebagai jaksa pengacara negara.
3: Baik. Selain Lanijaya juga, apakah tindakan serupa mungkin sudah pernah dilakukan juga kah di tempat lain, di kabupaten lain, di 8 kabupaten tadi?
2: Kalau untuk terakhir kemarin juga ada, tapi itu di tahun kemarin kakak ada juga kita penarikan aset juga, tapi itu dari daerah Mamberomo Tengah kalau nggak salah kakak ya. Kita ada juga penarikan aset, sampai sekarang juga masih ada asetnya itu ada aset mobil, ada dua mobil kabin yang terparkir di kantor. Yang itu ada juga dua kakak, sama ada juga dari aset juga dari daerah yang kita berhasil tarik kemarin dari Bidang Datun, itu ada juga satu unit mobil. Tapi sampai sekarang belum kita bisa kembalikan karena terkendala itu kakak, terkendala dengan SKK tadi.
3: Jadi sampai sekarang masih di kejaksaan.
2: Iya, masih di kejaksaan.
3: Oke. Kemudian mungkin apakah kejaksaan mengutamakan jalur persuasif atau langsung hukum dalam hal penerapan ini?
2: Itu yang saya sampaikan dari awal tadi kakak, bahwa kita dalam melakukan penarikan aset itu kita ada tiga tahapan. Yang pertama kita secara undang secara patut kita lakukan pencegahan dulu. Tapi kan di sini kan butuh waktu kalau terkait manggil orang, kita undang, kita lakukan pencegahan itu susah kakak. Jadi makan waktu yang panjang. Terus kalau juga kita lakukan undangan atau pencegahan dia tidak mau juga, kita datangi biasanya kakak. Nah baru nanti kalau sudah kita datangi, kita laporkan lagi ke Pemda yang bersangkutan selaku pemberi kuasa ke kami. Ini tindak lanjutnya mau diapain. Nanti di progres terakhirnya kami kembalikan ke Pemda. Ini mau di jalur pidana kah atau mau di jalur perdata kah? Nanti bisa kita, kalau pidana bisa kita laporkan itu sebagai barang penggelapan kakak. Kalau itu perdata bisa kita kategorikan itu kepemilikan barang secara ilegal secara perdata.
3: Begitu kakak.
2: Jadi ada upaya hukum.
3: Berarti ada kemungkinan untuk melakukan upaya paksa juga?
2: Ada, kalau upaya paksa kalau otomatis kan kita pasti bikin laporan ke Polres untuk dilakukan secara tindak pidana umum. Atau bisa kita larikan juga ke perdata, kita bersidang di pengadilan kakak. Jadi ada upaya hukum kakak.
3: Baik. Kalau misalnya masyarakat mungkin mengetahui terkait dengan aset yang sebenarnya mungkin milik Pemda tapi dipakai oleh oknum-oknum tertentu, apakah apa ada prosedur untuk masyarakat juga bisa melaporkan terkait hal itu?
2: Silakan kakak, nggak cuma hanya terbatas di kepemilikan aset daerah kakak. Yeah. Dari semua perkara hukum, mulai dari tindak pidana korupsi dan perkara perdata, itu silakan laporkan kalau ada penyelewengan kakak.
3: Laporkan ke,
2: Ke kejaksaan. Terus untuk identitas pelapor, itu pasti akan dilindungi.
3: Baik.
2: Ya, pasti akan tidak akan terungkap ke publik siapa identitas pelapornya. Enggak cuma terbatas ke perkara aset daerah saja, kakak. Yang penting identitas pelapornya jelas dan apa yang dilaporkan itu memang nyata barangnya.
3: Memang nyata, ya.
2: Memang fakta di lapangan.
3: Tapi bagaimana prosedurnya untuk bisa masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk bisa melaporkan? Apakah mungkin ada layanan pengaduan atau seperti apa untuk datang ke kejaksaan?
2: Kita ada tiga opsi kakak. Okay. Kita bisa melalui media sosial.
3: Okay.
2: Kita ada Facebook di Instagram sama Instagram kejaksaan. Silakan bikin laporan ke sana melalui messenger atau melalui direct messengernya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, identitas pelapor dan unit yang dilaporkan itu harus jelas. Jangan seperti kita kenal itu surat kaleng.
3: Yeah.
2: Nah, terus juga kita ada layanan pengaduan by aplikasi, namanya Span Lapor. Nanti kita itu tiap hari kita buka terkait aplikasi Span Lapor. Silakan lewat aplikasi atau bisa datang langsung. Kita ada meja PTSP yang kakak di kantor.
3: Baik.
2: Pasti identitas pelapor pasti kita lindungi kakak.
3: Baik. Itu bukan hanya tentang aset tapi yang
2: tentang yang lain juga. Tentang perkara tindak pidana korupsi juga bisa. Kecuali tindak pidana umum itu bukan kewenangan kami kakak.
3: Baik, baik. Ya, pendengar dan pemirsa silakan mungkin Anda bisa melaporkan segala hal yang mungkin Anda curiga itu sesuatu yang harusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Anda bisa melaporkannya di aplikasi ataupun juga datang langsung ke kejaksaan.
2: Iya,
3: ya
2: kakak.
3: Ya. Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Wamena terkait dengan dialog pagi hari ini, yaitu peran jaksa dalam penyelamatan aset daerah. Di pagi hari ini kami masih membahasnya bersama Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jayawijaya Pak Arief Robi. Dan Anda yang mau berinteraksi silakan bisa di line WhatsApp kami 0811 482840 ataupun juga di YouTube dan juga Facebook RRI Wamena. Di pagi hari ini dialog peran jaksa dalam penyelamatan aset daerah, dan saya masih berbincang bersama Pak Arief selaku Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya. Sejauh ini, Pak Arief, mungkin selama mungkin satu tahun atau beberapa bulan untuk tahun ini, berapa banyak aset yang sudah diselamatkan atau dikembalikan oleh kejaksaan untuk beberapa kabupaten tadi?
2: Kita juga kalau berbicara terkait penyelamatan aset KK, itu kita enggak juga cuman dari bisa dari perkara perdata dan tata usaha negara kakak.
3: Okay.
2: Kita juga dari penindakan juga bisa kakak, seperti kami di Pitsus itu kemarin yang perkara sudah hampir ingkrah ini kakak, perkara Tanah Desa Lanijaya.
3: Okay.
2: Yang kerugiannya cukup fantastis kemarin yang sampai lebih dari 100 miliar.
3: Okay.
2: Nah, sekarang juga itu kemarin dalam upaya kami itu untuk dapat dikembalikan ke daerah kakak.
3: Oke.
2: Tapi sekarang lagi koordinasi terkait isi putusannya bahwa ini bisa dikembalikan ke daerah atau harus dikembalikan ke negara sebagai PNBP gitu kakak.
3: Baik. Berarti yang kasus Lanijaya, Dana Desa Lanijaya itu tahapan sekarang sudah dalam diputuskan.
2: Sudah dalam tahap putusan kakak, sudah mau ingkrah.
3: Oke. Okay.
2: Sudah mau berkekuatan hukum tetap. Jadi nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap, kita kemarin sudah bisa melakukan tindakan istilahnya itu aset racing kakak. Jadi kita kemarin sudah menguasai aset semua, sudah kita lakukan penyitaan. Totalnya itu kemarin ada sekitar 18 miliar, tapi semuanya itu bukan dalam bentuk uang. Okay. Ada dalam bentuk bangunan di Jayawijaya, ada juga dalam bentuk bangunan di luar Kabupaten Jayawijaya.
3: Baik.
2: Seperti kemarin itu kita ada satu bangunan, satu rumah di daerah Jawa Timur.
3: Okay.
2: Itu terkait yang masih juga penutupan dari korupsi di daerah Lanijaya. Dan kita juga kemarin di Jayawijaya ini ada lumayan berapa bangunan. Nanti mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan insya Allah dalam tahun ini itu bisa inkrah dan bisa kita segera lakukan penjualan langsung atau lelang.
3: Oke. Berarti aset-aset yang posisinya di luar Kabupaten Jayawijaya itu nanti harus dilelang atau bagaimana?
2: Kembalikannya. Nanti kalau aset milik terdakwa yang di luar, ini kan bicara kita bicara konteks penindakan secara hukum kakak kan untuk pidana korupsinya. Itu akan kita lelang kakak. Akan kita lelang, terus nanti uang dari lelang itu bisa kita kembalikan ke daerah atau bisa kita kembalikan ke negara, tergantung dari isi putusannya nanti.
3: Dengan nilai total sesuai dengan kerugian negara.
2: Kerugian negara.
3: Kemudian Pak Arief, bagaimanapun dalam proses ataupun dalam tindakan pengembalian aset ini pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Apa kendala kira-kira apa kendala terbesar yang mungkin pernah dihadapi oleh kejaksaan?
2: Kalau pengalaman saya, kalau untuk bidang perdataan tata usaha negara itu tentunya yang paling utama itu akomodasi kakak. Karena luasnya wilayah hukum, karena terbatasnya juga transportasi kakak. Itu untuk penarikan aset yang paling susah. Nah, satu lagi ini kakak, terkait ngototnya yang memiliki aset. Mereka belum sadar.
3: Belum sadar ya.
2: Iya. Alasannya pasti selalu yang saya sampaikan tadi, saya sudah keluar uang untuk servis. Jadi mereka tetap ngotot itu punya mereka kakak. Di sini kan kita kalau bicara begitu kan terkait pemilikan aset tersebut, ya mereka juga ngotot-ngototan, pasti ada otot kakak kan. Kami kan kalau ada otot itu nanti lain caranya kakak kan. Kita kalau ada otot nanti dipenindakan.
3: Kalau masalahnya seperti itu, berarti harus ada upaya paksa tadi ya?
2: Iya, ada upaya paksa. Makanya kami kembalikan ke Pemda. Kalau mereka yang nggak mau kembalikan, mereka tetap ngotot, ini mau diapakan? Begitu kakak.
3: Iya, sampai dengan terakhir bisa sampai di upaya paksa tadi.
2: Upaya paksa ya, bisa kita jadi bisa kita pidanakan kakak.
3: Ya, kemudian Pak Arief, bagaimana bentuk kerjasama antara kejaksaan dan pemerintah daerah 8 kabupaten tadi sejauh ini untuk
2: sejauh
3: dalam hal penindakan aset termasuk juga mungkin penindakan ataupun pencegahan korupsi?
2: Sejauh ini yang paling bisa itu kakak, yang bisa dijangkau darat dulu kakak, tapi yang sejauh ini yang paling aktif itu kabupaten yang ada di lingkaran Jayawijaya kakak, itu yang paling aktif. Kayak Tolikara, Lanijaya, Mamteng sama Yalimu itu lumayan intens komunikasinya kakak, karena bisa dikejar dengan jalur darat semua. Kalau yang untuk yang lain itu kita masih tahap koordinasi kakak.
3: Karena harus naik pesawat.
2: Karena terbatas akomodasi.
3: Seperti di Kabupaten Duga.
2: Duga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang kakak.
3: Baik. Ya pendengar dan pemirsa, kami masih membahas dialog kita di pagi hari ini yaitu peran jaksa dalam penyelamatan aset daerah dan masih bersama Pak Arief Robi di pagi hari ini selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 0811482840 ataupun juga di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Dialog interaktif Suara Papua Pegunungan, peran jaksa dalam menyelamatkan aset pemerintah daerah. Ya, Pak Arief, kalau apa dampak kerugian daerah jika aset tidak dikembalikan oleh pihak-pihak yang selama ini menguasai aset? Dampak
2: contohnya ini dampak negatifnya kan yang paling simpel. Tentunya daerah pasti akan ada mengalami kerugian aset karena dikuasai kakak. Jadi tidak efektif asetnya kakak. Itu yang paling simpel. Aset juga apa, pegawai-pegawai yang harusnya mendapatkan itu, tapi karena ada pengembalian dari yang sebelumnya, pasti akan menjadi beban anggaran kakak. Terutama terkait pajaknya. Nah terus yang kedua itu pasti bakal selalu jadi temuan dari BPK kakak, karena tiap tahun terkait kepemilikan aset itu selalu bermasalah. Karena dari tahun ke tahun masalahnya itu tetap sama. Di suatu OPD, suatu sekretariat atau suatu dinas itu asetnya melimpah, tapi barangnya tidak dikuasai oleh pejabat yang pada saat itu.
3: Baik. Biasanya ada anggapan semacam ini, orang tersebut atau ASN tersebut ataupun pejabat tersebut mungkin sudah lama mengabdi, jadi aset yang diberikan termasuk rumah atau mobil itu biasanya semacam hadiah begitu diberikan oleh dinas terkait, atau mungkin dia menganggap ini sebagai hadiah karena saya sudah lama mengabdi. Itu bagaimana?
2: Nah, itu sebenarnya yang salah, Kakak. Ya. Sebenarnya itu yang pemahaman yang keliru.
3: Ya.
2: Padahal semua operasional yang diberikan seperti kendaraan, rumah, itu kan dia melekat kepada tugas dan tanggung jawabnya, Kakak. Jadi kalau selama dia tidak bertugas, selama dia tidak bertugas lagi suatu PD tersebut, selama dia tidak melaksanakan kewajibannya lagi, itu harusnya dikembalikan secara sadar. Nah, apabila memang dia ingin menguasai, ingin tetap itu punya dia, mulai dari bangunan, kendaraan, kan ada secara hukumnya juga, Kakak. Dia bisa ajukan ke Pemda untuk dihibahkan atau untuk dilelang. Tapi tentunya itu prosesnya panjang, Kakak. Kalau mau hibah itu kita harus pengetahuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu barang negara. Kalau mau dilelang itu kan harus lapor dulu ke KPKNL. Itu prosesnya panjang semua. Jadi untuk menguasai aset daerah itu bagi suatu pegawai itu cuma dua cara, Kakak. Hibah atau lelang.
3: Lelang.
2: Nah, dan itu untuk progres penyelesaian administrasinya itu perlu persetujuan dari Jakarta atau Kementerian Dalam Negeri.
3: Apakah itu yang sering disebut dengan pemutihan?
2: Nah, itu kurang lebih seperti itu, Kakak, dengan pemutihan. Itu namanya kalau pemutihan itu istilahnya seperti hibah atau lelang, seperti itu, Kakak.
3: Baik, baik. Kemudian apa langkah evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset-aset yang dimiliki ini tidak hilang atau tidak disalahgunakan? Nah, gitu?
2: Nanti kalau terkait itu bisa diberikan shock terapi sekali, Kakak.
3: Okay.
2: Kepada para pemilik atau penguasa aset, bisa nanti berkoordinasi dengan kami di bidang perata dan tata usaha negara, ini mau diapakan. Kita berikan shock terapi, kita pidanakan, Kakak. Secara umum itu bisa dikategorikan penggelapan, secara perdata juga itu bakal bisa dikategorikan uang prestasi atau kepemilikan ilegal, Kakak.
3: Baik, baik. Ya, Pak Arief, ini pertanyaan dari 0852 sekian-sekian gitu. Ini sebenarnya sudah disampaikan tadi. Bagaimana kami masyarakat bisa melaporkan atas dugaan penyalahgunaan aset ataupun juga mungkin dugaan korupsi, katanya.
2: Iya. Oh ya, terima kasih Bu atas partisipasinya.
3: Ya.
2: Jadi nanti kalau ada yang ingin melapor terkait dugaan penyelewengan penggunaan aset daerah, bisa melalui Facebook kami, media sosial kami, adapun Facebook dan Instagram, silakan kirim pesan ke sana, Kakak. Okay. Tapi dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan kegiatan atau unit apa yang ingin dilaporkan, biar dia tidak terkesan seperti hanya laporan kaleng, Kakak.
3: Baik.
2: Begitu.
3: Mungkin bisa disebutkan apa nama Facebooknya, Instagramnya?
2: Kita kalau Instagramnya, kita ada nanti Instagram Kejaksaan Negeri Merauke.
3: Okay.
2: Untuk Facebook juga kita sama namanya, Kejaksaan Negeri Merauke.
3: Merauke, bukan Jayawijaya.
2: Sorry, Kakak.
3: Berarti ini baru pindah dari Merauke ini.
2: Baru pindah dari Merauke ini, Kakak. Jadi masih terbiasa. Sorry, Kakak.
3: Iya,
2: tuh. Apa, baru sebulan di sini, Kakak.
3: Okay,
2: jadi masih terbawa suasana Merauke toh.
3: Oke.
2: Okay. Jadi kalau untuk Instagram dan Facebooknya, untuk media sosial kita itu namanya Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Kakak.
3: Oke. Okay.
2: Maupun Facebook, maupun Instagram. Terus kita ada juga laporan Sipan Lapor. Silakan nanti lapor lewat by aplikasi, Kakak. Tinggal bikin laporan di sana.
3: Baik. Baik. Iya. Jadi pendengar, Anda kalau mau melaporkan sesuatu bisa lewat Instagram ataupun Facebook. Ya, Facebook ya.
2: Iya, Facebook.
3: Iya, Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan juga ada juga Span Lapor ya.
2: Iya, Span Lapor.
3: Dan bisa juga datang langsung.
2: Langsung datang langsung kantor
3: Kejaksaan Negeri Jayawijaya.
2: Nanti kalau datang ke kantor kita ngopi sama ngeteh tersedia di ruangan saya, Kakak.
3: Baik.
2: Nanti kalau Kakak juga mau main-main, saya tunggu di kantor.
3: Oke, kalau saya sudah sering main ke situ.
2: Sering.
3: Iya, kan baku tetangga dekat.
2: Tetangga, ya, tetangga kita.
3: Kemarin juga terakhir di situ yang.
2: Iya, di kantor ya.
3: Iya. Ya, baik. Pendengar, mungkin Pak Arief ini sudah mendekati kita akan mengakhiri dialog kita ini. Mungkin
2: siap,
3: ada pesan tegas kejaksaan yang bisa disampaikan bagi pihak-pihak, terutama para pihak yang sering menahan aset ini. Pesan apa yang bisa disampaikan?
2: Satu pesan saya kepada para seluruh pegawai, nggak dapat tidak terkecuali untuk kepala OPD maupun setinggi apapun jabatannya di suatu dinas ataupun di suatu instansi, mau sekuat apapun dan sehebat apapun dia, dalam penguasaan aset itu kalau milik daerah segera dikembalikan. Karena ada ancaman pidana di sana nanti. Bisa dikategorikan penggelapan ataupun tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. Jadi segera kembalikan. Kalau sudah di mata hukum itu tidak ada lagi istilahnya saya hebat atau saya kuat. Cuman yang ada itu salah dan benar. Mungkin itu kakak dari saya.
3: Baik Pak Arief, terima kasih. Mungkin pendengar di, dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog kami. Atau mungkin Pak Arief ada hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan aset ataupun juga dugaan-dugaan.
2: Kalau dari kami cukup ya. Sih kakak.
3: Baik.
2: Untuk berapanya, tapi cuma butuh dukungan dan koordinasi lagi.
3: Butuh dukungan dari semua pihak.
2: Pihak ya.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian dialog interaktif kami dengan topik kita yaitu peran jaksa dalam menyelamatkan aset daerah atau aset pemerintah daerah bersama saya Roni Hisage dan juga Pak Arief Robi Nurrahman SH sebagai kasih intel atau ya kasih intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih Pak Arief.
2: Sama-sama kakak.
3: Sampai jumpa di lain kesempatan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai

0: Big, big baby.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: ¿Viste la taza? ¡No caña! ¡Ya para la pala!
1: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.